Oke, Tomo Pro 2, sudah pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ada Judika featuring dengan Eka Gustiwana dengan Terlalu Dalam nih, Tomo Pro 2, yang sudah menyemangati kita ya di jam 7 ini. Dan gimana nih kira-kira, udah pada berangkat belum? Atau masih di rumah nih, Tomo Pro 2, masih bersantai karena jam masuk kerjanya mungkin masih jauh, atau masuk kuliahnya juga masih jauh nih teman-teman. Tapi kalau udah sekolah sih kayaknya udah berangkat ya. Dan teman-teman dua, selamat pagi. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan semoga semuanya semangat ya. Walaupun mungkin dari subuh tadi kita lihat cuaca ketapakan baru, sebagian sih diguyur hujan ya teman-teman dua ya. Walaupun gak terlalu ya intensitasnya lebat banget, tapi lumayan bikin kita susah untuk bangun ya. Karena tak kenapa kayak, oh tidur aja tidur nih, cuaca enak banget nih buat tidur ya kan. Ya jangan sampai kita tertipu daya oleh hal itu ya teman perdua, terutama dengan kasur kita itu, supaya juga kita gak kebablasan teman perdua. Nah yang ada nanti telat ya kan, kalau udah telat udah repot tuh ya. Dipotong lah nanti ya gajinya guys, atau nanti dimarahin dosen. Aduh, udah kayak gitu sih udah repot ya. Yang ada nanti hari kamu malah gak enak nih seharian teman berdua. Jadi kalau udah bangun ayo langsung bangun aja. Kalau udah siap-siap untuk berangkat kayaknya sih langsung jalan aja ya guys ya. Karena kalau udah jam segini sih biasanya macet nih di mana-mana. Banyak yang mau berangkat, berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat ke kampus nih teman berdua. Jadi usahakanlah kalau bisa lebih cepat berangkatnya ya, mending nunggu di kantor ya daripada nanti keburu-buru di jalan, ngebut, nyalip-nyalip. Wah bahaya teman berdua. Yang bahaya juga gak kita doang, tapi bisa membahayakan orang lain juga di jalan ya kan, sesama pengguna jalan. Oke nih teman berdua, nanti saya bakalan balik lagi karena kita bakalan bahas tentang aktivitas di pagi hari yang bagus banget dilakukan teman berdua. Tapi sih sebenarnya aktivitas ini dilakukan atau bagus lakukan kalau lagi panas. Bukan panas sih, lebih ke kalau mataharinya lagi ada teman berdua. Tapi gak tahu ya namanya cuaca, apalagi Kota Pekanbaru sekarang suka gak jelas teman berdua. Sekarang sih kayaknya mendung, tapi gak tahu nanti agak jam berapa gitu, agak siangan biasanya udah mulai keluar lagi tuh matahari ya kan, udah mulai lah paneh badangkangnya yang harus kita rasakan setiap hari. Paneh badangkang khas Kota Pekanbaru ini yang dari atas sampai bawah nih berasa teman berdua. Oke deh guys, nanti kita bakalan naik lagi sambil kita dengerin dulu kayak satu lagu yang seru banget teman berdua. Ada Alvin Jo katanya yang akan menggoda nih. Widih, menggoda apa nih? Kalau cinta menggoda deh ya, nomor 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Pintu teater satu.
7: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
8: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
9: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: Sal, ada yang salah sama omonganku?
11: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Semoga Twitter bless to your magic.
6: Tidak,
5: semoga Rambu selalu kekal dalam hidupnya. Tidak diretas.

0: jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan luar jaringan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

Teman Pro 2, hari ini kita bakalan bahas seputaran kegiatan pagi yang sebenarnya penuh dengan manfaat nih Teman Pro 2. Karena kegiatan ini atau berjemur di pagi hari ini ternyata bagus banget buat imunitas kita Teman Pro 2. Dan aktivitas berjemur di pagi hari secara teratur juga ternyata memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Jadi aktivitas sederhana ini juga menjadi cara alami dan efektif untuk meningkatkan produksi vitamin D dan suatu nutrisi esensial yang juga mempengaruhi berbagai fungsi vital kita nih. Dari memperkuat tulang otot, terus juga meningkatkan daya tahan tubuh, hingga memperbaiki suasana hati dan juga fungsi otak kita. Dan tentunya paparan sinar matahari pagi yang tepat juga bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi kualitas hidup kita. Dan dikutip dari beberapa sumber Teman Pro 2, ternyata berjemur di pagi hari ini juga sangat bagus untuk menambah produksi vitamin D alami tubuh. Dan juga vitamin D yang krusial ini ternyata berguna untuk penyerapan kalsium, kesehatan tulang, dan peningkatan daya tahan tubuh kita atau imunitas. Nah, waktunya tuh kapan ya? Ternyata waktu terbaiknya itu adalah sekitar 10 hingga 15 menit untuk memicu sistem imun dan meningkatkan kualitas tidur. Terus juga manfaat utamanya apa, Risa? Nah, ini meliputi juga nih peningkatan vitamin D, penguatan imunitas, kemudian kesehatan tulang dan juga otot, kemudian juga peningkatan suasana hati serta peningkatan fungsi otak untuk tubuh kita juga. Dan untuk manfaat maksimal sebenarnya Teman Pro 2 disarankan ini berjemur 10 hingga 20 menit dan dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu dengan membiarkan tangan dan wajah ini terpapar sinar matahari langsung Teman Pro 2.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
1: Ih, akhirnya.
4: Gini anak, ngapain sih heboh banget?
1: Ini kak, ini aku tuh baru banget beli album K-pop dan ini tuh baru sampai. Dan tamu gak sih kak, ini lucu banget packagingnya. Nah katanya tuh packagingnya eco-friendly. Ya gitulah pokoknya, katanya ini perusahaan pertama yang pakai bahan ramah lingkungan kak.
4: Wah keren sih, tapi emang tahu apaan eco-friendly? Gini loh, eco-friendly itu mirip dengan istilah go green, sesuatu yang ramah lingkungan atau bersifat tidak merusak lingkungan, mulai dari produk, pembuatan, dan juga bahan produksi. Berdasarkan id.alibabanews.com, kemasan ramah lingkungan itu kemasan yang didesain dan dibuat dengan bahan dasar yang bukan penghasil karbon emisi dalam jumlah yang banyak. Terus tidak ada limbah yang berlebih yang dihasilkan. Contohnya, kemasan dari jamur, wadah dari pelepah, kemasan dari notpla, dan lain sebagainya. Selain itu, produk eco-friendly juga dapat mencegah kontribusi untuk polusi udara, air, dan juga tanah. Artinya, membuat bumi jauh lebih berumur panjang lagi.

Selamat Pro 2, tentu banyak sekali manfaat dari berjemur pagi tadi ya untuk kesehatan kita secara menyeluruh, karena tentunya bisa meningkatkan produksi vitamin D secara alami, memperkuat daya tahan tubuh kita, terus juga mendukung kesehatan tulang dan otot, serta meningkatkan suasana hati atau mood serta kualitas tidur kita juga, teman berdua. Terus juga dapat meningkatkan yang namanya fungsi otak dan kognitif kita. Dan tentunya teman berdua, supaya kamu aman nih untuk berjemur tapi juga tetap efektif untuk manfaatnya, penting banget nih untuk melakukan dengan cara yang aman, guna juga menghindari resiko seperti sengatan matahari atau kerusakan kulit jangka panjang, teman berdua. Yang terpenting adalah pilih waktu yang tepat di pagi hari untuk menghindari intensitas sinar UV yang terlalu tinggi, teman berdua. Terus juga mulai dengan durasi singkat, sekitar 10 menit, dan tingkatkan secara bertahap jika kulit kamu sudah terbiasa. Terus gak perlu juga berjemur hingga kulit kamu kemerahan, karena tujuan utamanya adalah memicu produksi vitamin D, bukan mengubah warna kulit nih. Gunakan juga topi atau kacamata hitam untuk melindungi mata dan juga wajah. Terus juga kalau durasi berjemur yang disarankan teman berdua, aplikasikan juga nih kayak tabir surya supaya kamu beraktivitas di luar ruangan ini lebih lama dan juga aman, teman berdua. Dan jangan lupa untuk minum air yang cukup untuk menjaga tubuh juga tetap terhidrasi. Dan juga teman berdua, itu dia pembahasan kita di pada jam 7 ini. Risa hadirkan untuk kamu, teman berdua. Dan after ini jangan kemana-mana, karena tentunya kita masih di rangkaian sepada selamat pagi teman berdua di jam 8 ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program Ado Pekan Baru, teman terbaik kamu. Voice message system. Voice is not available.

88,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman berdua di jam 8 aja ya. Ternyata emang waktu ini cepat banget berlalu ya teman berdua. Dan semoga aja kamu udah nyampe di tempat kerja kamu, teman berdua. Ya mungkin udah mulai sarapan nih ya. Sarapan tuh penting banget ya teman berdua. Jadi jangan sampai kamu nge-skip sarapan kamu pagi hari ini. Tapi kalaupun mau sarapan jangan yang berat-berat teman berdua, nanti ya ada kamu malah ngantuk nih. Dan teman berdua, sadar gak sih kadang suasana hati di pagi hari itu ternyata bisa banget menentukan jalannya satu hari penuh nih teman berdua. Ya kalau paginya udah buru-buru, telat, atau langsung lihat kerjaan, terutama yang bikin panik teman berdua, wah itu bakalan bikin mood berantakan sampai malam sih. Jadi penting banget nih teman berdua buat kita ini bisa mengontrol ya namanya mood kita, terutama di pagi hari teman berdua, karena ya pastinya itu bakalan menentukan hari kita teman berdua, karena dimulai dari hal-hal yang kecil aja di pagi hari ternyata bakalan bikin energi kita juga bakalan berbeda banget nih. Dan juga teman berdua, nanti kita bakalan ngobrol yang seru-seru juga di jam 8 ini, jadi buat kamu jangan kemana-mana. Sambil Risa suguhin dulu satu lagu biar kamu juga makin bersemangat teman berdua dengerin suara dari cewek-cewek manis ini nih. Wah, siapa sih Risa? Ada Hurts to Hurts teman berdua yang akan nemenin kamu dulu dengan style, dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: berbohong.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
2: Nggak tahu.
1: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Ah, serah deh, serah. Sira.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Tama Pro 2, kenapa ya pagi ini kerasa cepat banget ya Tama Pro 2. Nah, kenapa nih kira-kira? Pasti bakal relate banget nih, terutama buat anak sekolah, mahasiswa sampai kita nih yang kerja Tama Pro 2. Karena ya ternyata otak kita di pagi hari itu kayak langsung aktif memikirkan banyak hal sekaligus. Mulai dari jadwal hari ini, tugas, kerjaan, chat yang belum dibales, sampai kemikirin nih nanti siang kira-kira mau makan apa ya. Makanya Tama Pro 2 tanpa sadar pagi jadi terasa kayak buru-buru terus nih. Nah menurut juga Sleep Foundation, kondisi pagi yang terburu-buru ini juga bisa bikin stres kita meningkat dan fokus kita nih jadi berkurang selama beraktivitas. Karena itu penting banget Tama Pro 2 buat punya me time walau cuma 5 menit di pagi hari. Ini bisa sambil stretching, dengerin lagu favorit, atau sekadar duduk santai sebelum kita mulai beraktivitas. Dan Tama Pro 2, kadang yang bikin kita capek itu sebenarnya bukan aktivitasnya, tapi pikiran kita yang juga udah mulai duluan dari pagi hari.

0: Permisi kak.
1: Eh iya.
0: Kakak mau kuliah ya? Kuliah di mana?
1: Bukan kode, saya sudah lulus. Ini saya mau berangkat kerja.
0: Loh, kirain mau kuliah. Abis stylenya kayak mau pergi kuliah gitu sih.
1: Emang kalau misalnya mau kerja harus gimana?
0: Ya biasanya sih kak, pakai tas cantik yang branded gitu, terus pakai heels atau wedges yang tinggi. Tapi kalau style kayak kakak gini sih, cuma pakai flat shoes, tas ransel, kayak mau kuliah gitu stylenya.
1: Oh, saya terkadang pakai itu kok. Cuman bosan aja. Jadi sekarang pengen pakai ransel. Kalau keseringan pakai tas jinjing, bisa nyiksa bahu. Kalau pakai heels atau wedges, mau aja sih. Cuman kalau saya terlalu sering, kan bikin sakit kaki deh. Saya sih konsepnya pakai apa aja, yang penting nyaman dan rapi, serta sesuai dengan kondisi kegiatannya.
0: Oh gitu.
1: Makanya, kalau mau cantik dan tampil perfeksionis, boleh. Asal jangan nyiksa.
2: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Nah, teman berdua, coba kamu jujur nih. Kamu ini tim yang bangun mepet saat aktivitas kamu mau kamu mulai, atau kamu tim yang suka siap-siap malah dari awal nih, teman berdua. Dan hal yang paling panik di jam 8 versi kamu tuh kira-kira apa, teman berdua? Apakah kamu bangun kesiangan, kamu lupa sarapan, atau internet yang tiba-tiba lemot pas mau meeting atau kelas online? Ya, teman berdua, banyak hal yang bisa terjadi di pagi hari, dan itu pentingnya adalah kamu mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kamu tidur, supaya juga pada saat pagi sudah enggak ada lagi nih yang bikin panik, teman berdua. Drama yang ketinggalan kunci, ketinggalan laptop lah, ketinggalan buku dan lain sebagainya, teman berdua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?

0: Enggak dong, gimana-gimana? Keren enggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau enggak sih harganya?
1: Ih, kenapa enggak beli produk Indonesia aja sih?
0: Enggak mau ah, enggak keren.
1: Jangan salah loh, produk dalam negeri itu enggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama, model dan desainnya juga keren-keren tahu. Pengusaha Indonesia itu enggak kalah kreatif dan inovatif. Kita harus dukung mereka.
0: Gitu. Emangnya sepatu kamu buatan Indonesia?
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk hasil anak bangsa.
0: Oke deh.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Selamat berdua, sesibuk apapun kamu di pagi hari nih, jangan lupa juga buat ngasih jeda buat diri kamu sendiri nih, selamat berdua. Karena menjalani hari itu bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa tetap sehat dan juga waras sampai malam nanti. Dan teman berdua, mungkin itu dia obrolan kita di pada pagi hari ini. Di jam 9 ya teman berdua, jangan kemana-mana, karena kita bakalan kembali lagi nemenin kamu di pada spesial nih teman berdua. Kita akan membahas hari ini adalah tema tentang narkoba, judol, dan juga korupsi. Nah, jadi buat kamu harus stay tune terus di program 2 Pekan Baru. Dan nanti kita bakalan bareng-bareng bahas nih tentang fenomena yang memang lagi marak banget nih teman berdua. So, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang dari saya sampaikan tadi teman-teman berdua, kita bakalan masuk di program pada spesial hari ini. Dan kita akan membahas seputaran kasus-kasus yang lagi marak banget terjadi teman-teman berdua, terutama di kalangan anak muda ya teman-teman berdua, atau di kalangan masyarakat saat ini, itu tentang narkoba, judol, dan juga korupsi teman berdua. Nah, dari 3 topik ini, hari ini kita bakalan bahas tentang narkoba dulu teman berdua ya. Karena belakangan ini di dunia media sosial ini lagi ramai banget yang bahas soal pot nih teman berdua, atau vape cartridge ilegal yang diduga ini mengandung zat berbahaya, bahkan narkotika teman berdua. Dan fenomena ini juga dimulai membuat resah banyak orang, karena ini juga beredar di kalangan anak muda dan dikemas dengan tampilan yang terlihat aman atau bahkan trendy. Padahal sebenarnya teman berdua, gak semua produk vape atau pot ini yang dijual bebas itu aman untuk digunakan. Karena ada beberapa kasus yang menunjukkan adanya campuran zat berbahaya yang bisa berdampak serius bagi kesehatan dan juga masa depan kita nih. Dan pagi hari ini kita bakalan ngobrol teman berdua tentang fenomena pot yang mengandung narkoba ini yang wajib banget nih diwaspadai, terutama untuk kita sebagai anak muda teman berdua.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
5: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah. Mati aku kan?
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
5: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi.
0: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Babes, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. ..
1: Gis, kamu apaan sih?
0: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Nomor 2, menurut dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, narkotika ini juga makin banyak disamarkan dalam bentuk yang sulit dikenali, termasuk cairan vape atau pot ilegal yang bikin bahaya. Nomor 2, beberapa produk ini dikemas dengan aroma buah atau desain menarik sehingga terlihat biasa aja, padahal kandungannya bisa memicu kecanduan, gangguan mental, bahkan merusak sistem saraf. Selain itu, nomor 2, menurut Kementerian Kesehatan RI, penggunaan vape ilegal dengan kandungan tidak jelas juga dapat meningkatkan resiko gangguan paru-paru dan juga kesehatan tubuh lainnya. Dan kadang anak muda juga mencoba karena rasa penasaran atau ikut-ikutan teman atau mungkin pengen terlihat keren. Padahal efeknya juga bisa panjang banget buat kehidupan mereka ke depan. Karena itu penting teman berdua buat lebih hati-hati dan gak gampang percaya sama produk yang asal viral atau dijual tanpa informasi yang jelas. Dan teman berdua, menurut kamu kenapa sih masih banyak anak muda yang gampang tertarik mencoba hal berbahaya cuma karena tren atau pengaruh lingkungan? Apakah karena mungkin FOMO teman berdua atau kurangnya edukasi soal bahayanya? Ayo teman berdua, karena tentunya menjaga diri dari hal berbahaya itu bukan soal gak gaul nih, tapi juga soal peduli pada masa depan diri sendiri.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tolong berdua jangan sampai rasa penasaran sesaat ini malah membawa dampak panjang untuk kesehatan dan juga masa depan kita. Bijak memilih pergaulan, lebih kritis juga terhadap tren, dan berani bilang enggak itu justru keren banget teman berdua. Dan itu dia pada spesial kita di hari ini tentang narkoba teman berdua, dan semoga ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita bersama teman berdua untuk selalu berhati-hati. Dan after ini jangan kemana-mana, seperti biasa di jam 10 kita akan mulai dengan Prodo Hitlist teman Prodo. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung aja WhatsApp ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia. Teman Pro 2, permasalahan. Teman Pro 2, permasalahan genangan air setelah hujan turun ini masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut juga salah satunya disampaikan oleh warga Jalan Paus melalui program Halo RRI, dan ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad ini kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Dan teman Pro 2, menurutnya genangan air diduga akibat terjadi drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan. Menanggapi hal itu, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Nah, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengatakan saat ini setiap kecamatan juga telah memiliki tenaga kebersihan lengkap dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru Firmansyah dari fraksi PKS menekankan pentingnya penyelesaian sanggahan pemilihan RT dan RW yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, dan menurutnya penyelesaian juga segera sangat krusial agar pelayanan publik di tingkat lingkungan tetap berjalan dengan lancar. Politikus PKS itu juga memberikan apresiasi terhadap jalannya pemilihan RT dan RW yang telah digelar di berbagai kelurahan. Dan dia menilai pelantikan serentak yang direncanakan pemerintah kota juga bisa memperkuat koordinasi antara perangkat RT dan RW dan juga warga setempat. Firmansyah menekankan bahwa RT dan RW ini memegang peran vital sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keberatan atau sanggahan yang muncul harus diselesaikan cepat agar roda administrasi dan pelayanan juga tidak terhambat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, perayaan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242 tahun 2026 akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik, salah satunya Festival Talam Durian sepanjang 1 km yang dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa saat ini panitia tengah menyiapkan rangkaian acara untuk menyambut ulang tahun Kota Bertuah yang jatuh pada 23 Juni mendatang. Festival ini tidak hanya sekedar menampilkan kuliner khas Pekanbaru, tetapi juga menjadi cara pemerintah kota menghadirkan pengalaman langsung bagi masyarakat sehingga mereka juga bisa merasakan kemeriahan perayaan ulang tahun kota. Selain festival kuliner, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan kado spesial berupa kebijakan baru yang langsung bermanfaat bagi warga. Dan menurut Agung, kado tersebut juga akan diumumkan menjelang HUT dan dirancang untuk berdampak luas di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan sebagai perbandingan, HUT ke-241 tahun 2025, Pemko Pekanbaru pernah memberikan kebijakan, yaitu seperti parkir gratis di pusat perbelanjaan dan rumah sakit, serta gratis naik bus Transmetro Pekanbaru yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Festival Talam Durian dan kado spesial ini juga diharapkan menjadi tradisi baru yang mempererat kebersamaan warga Pekanbaru sekaligus menonjolkan keunikan kuliner lokal sebagai bagian dari identitas Kota Bertuah.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, Tama Pro 2, udah jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Pro 2 Hitlist nih, Tama Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu di hari ini, boleh banget, jangan lupa untuk langsung WhatsApp saja di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku, Tama Pro 2. Dan langsung aja, Tama Pro 2, kita bacain dulu request yang udah masuk nih dari teman-teman Pro 2. Pagi ke Prodo Hitlist, izin request lagu Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Dan salamnya buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Kalian tetap semangat dan juga tetap tersenyum nih ya. Terus next sama Prodo 2 ada dari Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Katanya mau request lagu Judika yang Amin Selamanya atau Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salam kompaknya buat Mbak Risa, katanya buat Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan juga penyiar Pro 2 Pekanbaru. Dan untuk sahabat-sahabat pendengar RI Pro 2 Pekanbaru siang ini, katanya kamu ada kata-kata bijak nih ya, teman Pro 2 dari Mas Agung. Katanya kamu bisa jadi apa saja yang kamu inginkan, asalkan kamu berani berusaha. Oke. Next, Tama Pro 2, kita bacain lagi nih, satu lagi nih Tama Pro 2 ya. Dari pendengar setia kita juga nih. Assalamualaikum, hello Pro 2 Pekanbaru. Halo, hey Mbak Risa, Blackpink. Ada tebak-tebakan hari ini seperti biasa Tama Pro 2 ya. Katanya aku mempunyai sejarah peradaban manusia. Aku membuat manusia menjadi pintar dan aku sudah melalui kehidupan manusia dan jenjang pendidikan sekolah sampai mahasiswa, sampai akhir kehidupan. Dan benda ini akan ada. Apakah aku... Nah, coba tebak, Tama Pro 2. Kira-kira apa tuh? Udah ada yang bisa nebak, Tama Pro 2? Nah, jawabannya adalah buku nih, Tama Pro 2. Buku apa aja, kata Mas Ren ya. Ada buku novel, buku tulis, buku pendidikan. Ya, pokoknya apa aja deh. Dan ada kata-kata mutiara juga nih untuk hari ini teman Pro 2, yaitu belajarlah keikhlasan dari akar pohon karena akar itu letaknya tersembunyi di dalam tanah dan tidak banyak manusia yang peduli dan mengaguminya. Walau begitu, dia tetap bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih untuk kehidupan batang dan dedaunan. Nah, ini adalah quotes dari Cak Nur teman Pro 2. Langsung aja ke request sama Pro 2. Mas Ren katanya mau request Hindia yang judulnya Everything You Are, atau Seal on Seven yang sederhana, atau dari Nadih Bahasa Lama featuring dengan Topati yang judulnya Semusim nih, atau dari Gia yang Seribu Kali. Katanya tolong pilihkan aja ya Risa, yang pasti yang terbaik. Oke, siap, ditunggu ya Mas Ren ya. Salam-salamnya buat keponakan saya, katanya Alif Barajasa. Katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, terima kasih, sehat selalu, semangat, optimis, selalu di Smart di Langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 RRI Pekanbaru dan sekitarnya, I love you, katanya dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tua Kota Pekanbaru. Oke, Tama Pro 2. Sebenarnya cukup 3 lagu dulu yang akan kita putarkan untuk segmen pembuka kita di Pro 2 Hitlist di edisi hari Kamis ini. Tama Pro 2 ada Anggi Carvalho dengan Remuk, terus juga Judika dengan Amin Selamanya, dan kita punya Nadif Bahasa Lama featuring dengan Topati dengan Semusim. So, Tama Pro 2 yang mau request jangan lupa ya di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin teman Pro 2 requestan kamu di hari ini. Sambil kita dengerin dulu lagu yang sudah di request oleh teman Pro 2 lainnya. Ada Anggi Carvalho teman Pro 2 dengan Remuk untuk kamu.

0: bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk 1 jam Pro 2 Hitlist di hari ini, di hari Kamis 21 Mei 2026. After ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena nanti bakal ada Nadia yang akan nemenin kamu tentunya di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu boleh banget mau request lagu-lagu kesayangan kamu hingga nanti jam 12 siang. So, teman Pro 2, stay tune terus di program 2 Pekanbaru. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Satu lagu

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

siang hari ini menemani kamu Tom Pradua. Tadi sudah ada Risa yang sudah muterin lagu requestan kamu. Saatnya bersama Nadia. Nadia akan puterin lagu yang selanjutnya yang belum diputar nih Tom Pradua, nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Sebuah single dari Donja tuh juga Shikin Azlan itu memperdua dengan Diam Seribu Diam ya. Oke, saatnya Nadia mau puterin lagu yang sudah kamu request via WhatsApp Pro 2. Tunggu bentar ya. Agak ngos-ngosan ya teman Pro 2. Ya udah. Kita ambil hikmahnya ngos-ngosan ini ya. Badan sehat nih teman Pro 2. Siapa tahu kamu juga tadi lagi habis naik turun tangga gitu ya. Terus capek banget, cuman itu kan sehat ya. Ya udah deh, ini kita lihat dulu yang request. Ada Liodra dengan Pura-pura. Bentar ya, Pura-pura sepertinya sudah ada sih. Oke, Pura. Mana nih? Sip, Pura-pura. Setelah ini nanti langsung puterin. Terus juga ada siapa lagi ini? Oke, masih Mesa Hira, masih banyak juga Roni Parulia. Nanti Nadia diputarin kalau misalnya belum diputarin sama Risa tadi ya. Ini dia Liodra spesial untuk kamu teman Pre 2 dengan singlenya Pura-pura.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.

sebuah single dari Mesa Hira Tembang Pre 2 dengan Di Ujung Minggu. Bersama Nadia masih menemani kamu di siang hari ini. Terima kasih banyak dulu ya untuk kamu yang sudah bergabung di program Pre 2 Hitlist. Dan tentunya tadi lagunya sudah, beberapa lagu sudah Nadia putarin untuk kamu. Semoga hari-harinya tambah menyenangkan. Besok jangan lupa untuk ikuti lagi di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa langsung aja WhatsApp di 08 11 76 00 884, atau juga bisa mampir di Instagram Pro 2. Nah, di sesi siang ini teman Pro 2, informasi kuliner ataupun juga di sesi UMKM ya, nanti Nadia akan hadirkan beberapa mungkin tips bisa untuk kamu memotivasi, menyemangati teman Pro 2 yang ingin berwirausaha, memulai karirnya, atau lagi ngerasa kayaknya apa ya ide yang bagus lagi gitu untuk memperluas usaha kamu di Teman Pre 2. Nanti ini ada kasih informasi, mungkin juga ada beberapa info tentang kuliner-kuliner yang lagi kekinian. Boleh banget nanti Nadia hadirkan untuk kamu di Santai Siang.

بني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: الدائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pra 2 di Santai Siang kali ini dengan informasi kuliner nih teman Pra 2. Nah sekarang ini lagi rame-ramenya urusan perbakerian. Dan sekarang itu udah mulai banyak nih toko-toko bakery. Terus juga mereka menciptakan berbagai macam menu nih teman Pra 2, varian roti. Seperti sekarang ini juga lagi marak-maraknya sourdough nih teman Pra 2. Jadi sourdough ini beda banget dengan roti-roti biasa. Kalau kamu lihat, dia itu agak sedikit keras di bagian luar tapi empuk di dalam dan cukup berongga nih teman Pra 2. Jadi roti sourdough ini semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak sedikit juga orang menyebutnya sourdough ini lebih sehat dibandingkan roti biasa, terutama kalau mereka itu terbuat dari ragi buatan, ragi yang dibuat secara alami gitu teman Pra 2, ketimbang dengan ragi yang biasa kita dapat di pasaran. Apakah benar roti sourdough ini lebih sehat daripada roti biasa dengan menggunakan ragi instan itu teman Pra 2? Nanti Nedia kasih informasi untuk kamu dari para ahli gizi, seperti apa sih pendapatnya mengenai dari roti sourdough ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

dari program Dua Pekan Baru, tambahan terbaik kamu. Nah, teman berdua, saya ini memang lagi banyak nih bakery gitu ya, toko-toko bakery yang menawarkan sejumlah roti, dan salah satunya ada sourdough nih teman berdua. Jadi kabarnya sih sourdough ini katanya lebih sehat daripada roti biasa. Apakah benar? Jadi sejumlah ahli gizi yang menyebutkan sourdough memang cenderung lebih mudah dicerna dibandingkan roti yang dibuat menggunakan ragi instan biasa. Dan kalau bisa dilihat-lihat sih sebenarnya sourdough ini kayaknya cocok untuk yang punya gangguan lambung gak sih? Karena biasanya kalau yang punya sakit mah tuh kena ragi tuh langsung bunyinya krucuk-krucuk gitu ya kan. Jadi seperti yang dikutip dari Real Simple, sourdough ini merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan starter, yaitu campuran tepung dan juga air yang menghasilkan ragi serta bakteri baik secara alami dari udara nih teman berdua. Nah, proses fermentasi ini juga berlangsung lebih lama dibandingkan roti biasa. Jadi ahli gizi yang bernama Jordan Langhoek itu mengatakan bahwa proses fermentasi panjang inilah yang membuat sourdough itu lebih mudah ditoleransi oleh tubuh. Jadi ragi dan juga bakteri baik pada sourdough membantu melakukan proses pencernaan awal dengan memecah gluten dan juga pati sebelum roti masuk ke lambung. Jadi menurutnya kondisi ini juga membuat banyak orang yang biasanya merasa kembung setelah makan roti-roti biasa gitu ya, itu menjadi lebih nyaman saat mengkonsumsi sourdough ini sendiri teman-teman.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Dua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pre2, jadi untuk sordoh ini sendiri nih teman Pre2, yang fermentasinya itu kan memang secara alami, dan ahli gizi sendiri juga yang bernama Jackie Britson nih teman Pre2 menjelaskan bahwa perubahan ini bisa memperlambat proses pencernaan sekaligus juga membantu menjaga gula darah lebih stabil. Dan di sini dijelaskan juga ternyata sordoh ini bisa lebih mudah dicerna bagi sebagian orang karena fermentasinya mengubah struktur pati sehingga penyerapan gula terjadi lebih lambat. Dan selain itu juga teman Pre2, sordoh ini disebut juga memiliki indeks yang indeks glikemik ya, lebih rendah dibandingkan roti putih biasa, dengan artian roti ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi dari roti-roti olahan lainnya. Pada umumnya ini teman Pre2, jadi seorang ahli gizi juga bernama Megan Huff itu mengatakan bahwa bakteri asam laktat kadar fitat, yaitu senyawa yang bisa menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi dengan berkurangnya fitat, tubuh dinilai lebih mudah menyerap sejumlah nutrisi penting seperti zat besi, selenium, vitamin B yang juga terkandung di dalam roti. Kenapa? Makanya roti sordoh ini dikatakan roti yang lebih sehat daripada roti-roti yang biasanya di teman Pre2.

Oke, teman radio di Sportpedia kali ini menemani kamu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti ada informasi seputar olahraga yang nanti kutip dari situs rri.co.id nih teman Pradue. Jadi kamu jangan kemana-mana. Nanti juga dengan lagu-lagu yang bisa membuat semangat di siang hari ini setelah kamu tadi sudah beristirahat, kembali beraktivitas, sembari dengerin informasi olahraga dan juga lagu-lagu spesial di siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, Santai Siang masih akan terus menemani kamu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

kamu. Sama Bradu ya, di informasi olahraga kali ini Nadia punya satu informasi dari Pangeran William nih teman Bradu. Jadi Pangeran William yang sekarang larut dalam sukacita ya saat Aston Villa menjuarai Liga Eropa musim 2025-2026. Dan Villa mengalahkan Freiburg 3-0 pada laga final di Besiktas Park pada hari Kamis 21 Mei 2026. Jadi putra mahkota Kerajaan Inggris ini menunjukkan berbagai ekspresi sepanjang pertandingan puncak berlangsung. Dan dia juga beberapa kali terlihat merayakan gol Aston Villa dengan penuh antusiasme nih teman berdua. Jadi kemenangan ini mengakhiri penantian panjang Aston Villa untuk meraih trofi. Dan klub asal Birmingham Inggris ini akhirnya meraih gelar setelah 30 tahun menunggu lamanya nih teman berdua. Nah Aston Villa sendiri juga memastikan trofi Eropa pertama sejak 1982. Melalui kemenangan tersebut dan gol Villa dicetak oleh Yuri Tielemans, Emilio Buendia dan juga Morgan Rogers ya. Yeah. Jadi usai pertandingan, Pangeran William juga mengunggah ucapan selamat kepada seluruh elemen Aston Villa. Dia menyebutkan kemenangan ini sebagai malam yang luar biasa bagi klub tersebut nih teman Pradua. Dan William juga turut memberi apresiasi kepada beberapa personil dan apalagi yang kemarin katanya sempat cedera juga nih teman berdua, ada salah satu personil dan dia menyebutkan Kamara ya berperan penting dalam kesuksesan Aston Villa pada musim ini. Jadi sekitar 20.000 pendukung Aston Villa sendiri juga hadir memadati Istanbul pada laga final tersebut. Dan supporter Villa juga bahkan menjuluki suasana kota Turki itu sebagai Astonbul gitu ya. Astonbul nih teman berdua. Nih selain Pangeran William, figur penting lainnya juga merupakan penggemar The Villains. Ini adalah bintang Hollywood Tom Hanks dan juga ada aktor papan atas ini mengirim dukungan bagi Aston Villa sebelum laga final dimulai nih teman berdua. Wow, supportnya luar biasa nih ya. Dan selamat juga untuk yang sudah meraih prestasinya, menorehkan hasil kerja kerasnya. Dan nanti juga ada beberapa informasi lainnya yang tentunya Nadia hadirkan di Sportpedia ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat yang masih Nadia kutip dari situs rri.co.id.

Tadi mau kasih informasi seputar olahraga. Tadi bola udah, tenis deh kali ini ya. Tenis itu nomor 2. Jadi petenis Indonesia itu Aldila Suciadi bersama pasangan ganda putrinya itu Vera Zonareva yang berhasil melangkah ke semifinal turnamen tenis Maroko Open 2026. Dan ganda putri Aldila Vera ini melewati pertandingan ketat di babak perempat final WTA 250 Rabat ini, teman-teman berdua, itu nama eventnya ya. Jadi pada hari ini itu 21 Mei 2026. Dan untuk Aldila dan Vera sendiri mengalahkan duet asal Amerika Serikat itu Carmen Corley bersama Ivana Corley 3 set dengan skornya 6-4, 6-7 dan 10-15. Jadi pertandingan sendiri berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui super tie break nih, teman predua, tie break ya. Jadi pada set pertama Aldila Vera tampil lebih efektif pada servis pertamanya yang solid, memanfaatkan sejumlah kesalahan lawan, dan keunggulannya juga membawa mereka mengamankan set pembuka dengan skornya 6-4 nih, teman predua. Dan di babak semifinal sendiri Aldila Vera akan menghadapi nantinya pasangan Slovenia Polandia yaitu Nika Radisic dan juga Katarzyna Peter. Lawan mereka sebelumnya juga berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Shuko Aoyama dan juga Liang En Shuo di perempat final.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
2: Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang, dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Ayo ketemu Mampre 2. Wah, gak kerasa sudah sampai di program Pernah Hits nih teman Mampre 2. Nah, dihadirkan lagu-lagu Pernah Hits milik Bunga Citra Lestari. Wah, zaman-zaman dia masih muda banget dan kerasa banget nih teman Mampre 2 dari progresnya bernyanyi dari awal sampai akhirnya semakin matang, ya kan? Oke, jadi jangan kemana-mana, pasti akan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru di program Pernah Hits.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Graduate BCL yang sempat menjadi model video klip lagu Jikustik yang berjudul 1000 Tahun Lamanya di tahun 90. Dia mendapatkan peran sebagai Sri Remaja, itu di serial televisi Bukan Perempuan Biasa di tahun 97. Ada yang udah lahir. Dan Bunga sendiri juga, Ungi lah bisa dibilang nih teman Graduate, pernah menjadi model juga untuk sebuah majalah. Dan di tahun 2004, karir bernyanyi BCL dimulai sebagai featuring singer dari Pas Band dan juga Vikuistik ya, ketika manggung di acara Pesmaba. Dan sejak saat itu BCL memutuskan untuk fokus di industri musik dan merilis banyak lagu hits nih teman Pradua. Dia berkolaborasi dengan musisi papan atas Indonesia sampai dengan musisi mancanegara seperti ada Christian Bautista, kemudian juga ada Julio Iglesias nih teman Pradua.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: orang ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Bramai Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Bramai, sekian dulu untuk pernah hits kita hari ini bersama single hits milik BCL nih teman Bramai ya. Siapa tahu kamu yang sudah rindu banget dengan single lawasnya BCL, single lawas ya. Tadi sudah terobati nih teman Bramai, dan lain waktu kita akan ketemu lagi di Pernah Hits dengan lagu-lagu milik musisi dalam atau juga luar negeri yang pernah hits dari tahun-tahun sebelumnya nih teman Pradua. Oke, jangan kemana-mana, nanti Sore Ceria akan hadir menemani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat bareng Nadia. Jadi tetaplah bersama program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

0: 88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria, sore hari ini dari temani kamu. Tapi ini sore ini, sebentar ini. Dalam beberapa menit ke depan nih teman berdua, kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Karena kebetulan di RRI ada kunjungan dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi nih teman berdua, dari Universitas Riau. Tadi mereka udah keliling-keliling, udah ngeliat-ngeliat nih di RRI ada apa aja, udah ngobrol-ngobrol juga bersama kepala stasiun RRI Pekanbaru, dan juga tadi sudah lihat-lihat dari studio programa 1, programa 4, dan akhirnya ngobrol di programa 2. Nah, siapa sih yang ngobrol di sore hari ini nemenin Nadia di sore ceria? Di sini sudah ada salah satu teman kita dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik jurusan Sosiologi, ada Fahrel Afarezi. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini udah kunjungan ke berapa nih di RRI?
1: Kalau saya ini yang pertama kali.
0: Yang pertama kali? Iya. Oh, oke.
1: Okay. Soalnya ini kan program kerja gitu, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini first time saya lagi di sini.
0: Baru pertama kali. Dan ditemani sama ibu dosennya. Ada Ibu Rufaidah ya panggilannya, Ibu ya?
2: Rida aja.
0: Oh, Bu Rida. Mungkin bisa maju sedikit ya, dekat mic ya, biar kedengaran. Halo, cek-cek.
1: Cek-cek.
0: Nah, itu dia. Sehat Ibu?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Bawa mahasiswa berapa banyak sih Bu?
2: Hari ini kedatangan 13 mahasiswa.
0: Oh, 13. Ini dipilih siapa yang mau ikut atau memang ada ininya, kelompoknya?
2: Kebetulan ini kami menaungi dari HIMA ya Bu, Himpunan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Sosiologi dari Divisi Informasi dan Komunikasi.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan di divisi tersebut ada 13 mahasiswa.
0: Ah, ada 13. Panggil Nadia aja Bu. Ibu mah kayaknya udah tua banget di sini ya. Kalau dipanggil Ibu. Oke, di sore ini teman-teman datang ke RRI Pekanbaru ya, dan bersama Ibu Rufaida juga. Dan tadi sudah keliling-keliling kunjungan. Jadi kira-kira apa nih apa ya yang bisa disinkronkan dengan ilmu sosial dan juga politik ini sendiri? Mungkin bagi Farel di RRI ini setelah tadi mendapat arahan mungkin dari kepala stasiunnya.
1: Jadi kalau misalnya tadi kan kami udah sering-sering sedikit ya Bu. Jadi kan tadi seputar itu membahas tentang berita.
0: Okay.
1: Terus kalau RR ini tidak bisa memihak situ. Jadi RR ini dia gak bisa lah kayak dikendalikan gitu lah, dikontrol gitu dia. Jadi itu memang berdiri sendiri, individual gitu dia.
0: Oke. Jadi ternyata ini ya apa sih, bisa informasinya bisa netral gitu, yeah, tidak berpihak kepada
1: tidak,
0: siapapun.
1: Tidak bersebelah dia gitu.
0: Dan Ibu Ida sendiri nih, tadi sudah ini berkunjung juga baru pertama kali Ibu?
2: Iya, yeah, baru pertama kali.
0: Berarti Toksi juga baru pertama kali ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kita ngobrol-ngobrol seru aja. Nah, membawa teman-teman ke sini. Tadinya nih dengan apa sih sebenarnya untuk visi misinya sendiri? Mengajak teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini untuk berkunjung ke RRI. Kenapa dipilih RRI ini, Bu?
2: Ya, kenapa dipilih RRI? Pertama, ini radio terlama gitu ya, Bu. Dan masih eksis di Pekanbaru ini kan sebenarnya banyak radio, tapi ya masih eksis dan ada di segala cakupan platform media sosial itu sepertinya RRI ya gitu ya, Bu. Jadi dibawalah mahasiswa ke sini supaya mahasiswa juga belajar gitu. Karena kan media ini kita tahu ya sebagai agen sosialisasi juga, bahkan agent of change, di mana segala informasi, perubahan dinamika masyarakat itu diinformasikan lewat media. Dan rekan-rekan mahasiswa ini kan juga tugasnya adalah untuk mensosialisasikan segala informasi-informasi yang terkait sosial gitu ya, Bu, apalagi di FISIP gitu ya, sosial, ilmu budayanya juga, politiknya juga gitu. Jadi harapannya sih saya membawa mahasiswa itu supaya mereka juga belajar gimana sih cara menyampaikan informasi yang baik, terus juga tidak terkendali dengan hoax atau FOMO gitu ya, Bu, ya, dan juga tetap berintegritas seperti gitu.
0: Oke, berarti teman-teman belum ada yang magang di sini?
2: Belum.
0: Belum ya.
2: Ayolah nanti diadakan ya.
0: Itu ditunggu loh sama rekan-rekan di pemberitaan gitu ya. Mungkin bisa belajar juga. Tadi udah ke sana kunjungan belum ya?
1: Belum, masih dua studio kayaknya.
0: Masih dua studio.
1: Pro 152 masih.
0: Oke, okay. Berarti nanti bakal ada kunjungan-kunjungan lain ya. Oke. Okay. Dan teman-teman ini tentu nanti juga akan banyak apa ya, Bu ya, bersinggungan dengan sosial sendiri, dengan mungkin dengan informasi-informasi yang ada. Mungkin harapan Ibu nih, mungkin juga sebagai teman-teman Pro 2 juga yang mendengar di obrolan kita yang singkat ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih, gimana sih supaya anak muda ini tidak termakan mungkin berita-berita yang hoax atau berita-berita yang belum tentulah kebenaran itu seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kebetulan saya juga mengampu mata kuliah literasi digital ya, Bu. Oke. Okay.
0: Kayaknya perlu nih, Bu, besok ya dirotasi ya, kayaknya. Wow.
2: Ya, sebenarnya ini sih ya, untuk menghindari informasi hoax yang pertama adalah kita harus teliti dan cermat. Okay. Ya. Kita harus tahu dulu ini sumbernya terpercaya atau enggak, valid atau enggak. Ini link yang beredar ini dari koran mana, sumber mana, atau jangan-jangan cuma sekedar share-share dari identitas yang gak jelas gitu kan. Jadi memang harus dicari juga sumber informasinya supaya tidak mudah termakan hoax dan juga jangan terlalu cepat men-share apa yang kita terima.
0: Oke. Farel, gimana untuk kunjungan kali ini setelah nyampe ke RRI?
1: Alhamdulillah lumayan seru karena di sini kami banyak belajar kan. Okay. Yang tadinya kami gak tahu akhirnya jadi tahu. Terus kami tuh harus pandai dalam memilah informasi, teliti dalam mencermat berita, serta kami juga tidak boleh langsung percaya pada hoax gitu. Tak boleh percaya pada katanya aja, harus ada faktanya.
0: Iya, benar. Jangan sampai ketipu ya, Bu, dengan clickbaitnya ya, judulnya. Betul. Itu. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol ya, mungkin di ada program selanjutnya mungkin dari teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan juga Politik ya. Mungkin ada event apa, boleh loh talk show di sini di sore cerita.
1: Udah. Kami ada ngadain podcast gitu, Bu.
0: Oh, podcast.
1: Kalau boleh berkenan bisa kita kolab bareng gitu.
0: Asik, boleh. Mungkin juga talk show di Pro 2 juga boleh ya. Okay, kapan-kapan boleh. Mungkin ada kayak event atau juga mungkin ada program yang akan diekspos ke publik. Mungkin boleh banget nih ngobrolin di Pro 2 di sore ceria. Oke, terima kasih Farel dan juga Ibu Ide ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolab lagi, bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi waktunya. Dan teman Pro 2 yang pasti ini pesan dari Bu Ida juga, jangan sampai kamu terjerumus dengan apa ya, sesuatu yang belum tahu kebenarannya, walaupun itu seheboh apa nih ya, Bu Ida ya, tapi harus tahu dulu kebenarannya. Dan kita juga RRI punya situsnya rri.co.id. Nah, mungkin di situ juga bisa dilihat teman Pro 2 berbagai informasi yang pastinya teraktual. Udah lihat nih.
1: Udah ya.
0: Gimana?
1: Di atas tadi udah jalan.
0: Oke deh. Terima kasih Ibu dan ya, juga Farel juga. Sama, dan teman-teman berdua juga dengan obrolan singkat ini. Semoga ada manfaat untuk kamu. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan ada obrolan seru juga. Nanti jam 4 sampai jam 5 ya. Itu ada obrolan juga bersama teman-teman mahasiswa. Nanti dengan ada suatu program acara juga yang seru banget yang bisa kamu simak di sore ceria. Jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru. Yeah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

semangat. Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Juicy Lucy ini tuh memperduel lagu yang hits di tahun 2022. Ada tampar nih teman berdua. Sebenarnya agak ragu, agak sungkan gitu ngomong ini. Akhirnya teman berdua di sore ceria nanti kita akan dengerin nih obrolan seru. Kamu akan dengerin obrolan seru. Nanti Nadia akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari pelaksana pekan penghijauan nih teman berdua, mengenai rehabilitasi kawasan Tebing Hulu Sungai Kampar. Jadi kamu nanti bisa dengerin obrolannya 1 jam ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman nih dari pelaksana, ketua pelaksana dan juga koordinator seksi acara Pekan Penghijauan

35 ini teman Pre 2 ke 35 kayaknya ya. Pokoknya obrolannya seru, berisi, dan juga tentunya banyak hal yang akan kamu ketahui bersama teman-teman nanti dari acara tersebut. Oke, jangan kemana-mana. Pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua, masih di sore ceria tentunya menemani kamu. Seperti tadi yang sudah Nadia kasih sedikit clue-nya teman berdua, kalau sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari mahasiswa dari Universitas Riau nih teman berdua. Dan mereka di sini sudah hadir di studio kita. Ada Fransyah Putra Halawa. Wih, keren banget nih namanya. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Sehat, Kak.
0: Sehat. Dia ditemani sama Abdullah Abiyu. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dia Frans bersama. Ini manggil Frans ya?
1: Iya, Kak.
0: Frans. Sama
2: Abi ya.
0: Abi, Frans sama Abi ini teman berdua akan ngajak kita untuk ngobrol-ngobrol mengenai rehabilitasi kawasan Tebing Hulu Sungai Kampar ya. Melalui sinergi multi pihak mendukung ekosistem berkelanjutan. Waduh, Ini kayaknya berat banget nih. Tapi kalau boleh kenalan dulu nih teman-teman dari Universitas Riau untuk jurusan
1: Pendidikan Biologi, Kak.
0: Pendidikan Biologi. Wah, kenapa sih pada mau ngambil biologi nih? Mungkin dari Frans dulu udah ceritain dulu.
1: Kalau menurut Putra, Kak, Pendidikan Biologi itu Putra suka dengan pendidikan biologi itu, Kak, karena untuk ilmunya itu berdasarkan pada kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi dari masa SMA sampai sekarang itu mau belajar dengan kehidupan sama berkaitan dengan biologi, Kak. Jadi sering belajar dengan biologi dari dulu, Kak.
0: Memang dari dulu, dari umur berapa tuh udah mulai ngeh banget?
1: Mulai dari sukanya mulai dari SMA sih, Kak.
0: SMA?
1: Iya, SMA.
0: Oke, okay. Jadi manggil Putra sekarang ya? Gak jadi Frans.
1: Frans, Kak.
0: Karena dia ngobrol dengan diri sendiri Putra gitu, gak apa-apa deh, Putra aja kali ya.
1: Oh, boleh, Kak.
0: Nah, kalau Abi kenapa nih Abi milih untuk jurusan pendidikan biologi ya?
1: Iya.
0: Apa nih alasannya?
2: Kalau dari Abi sendiri, kenapa pilih pendidikan biologi? Karena biologi itu merupakan sebuah apa ya? Mata pelajaran yang paling disukai juga. Namun untuk pendidikan kenapa? Karena ingin mengkomunikasikan kepada yang lain agar lebih mudah untuk diterapkan kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar tahu aja.
0: Okay. Tapi kan kalau misalnya dibilang anak zaman sekarang tuh pasti ngikutin yang lagi kayaknya lagi tren ilmu komunikasi mungkin ya kan. Sekarang kan lagi pada demam jadi konten kreator gitu ya. Kenapa gak milih itu aja nih mungkin dari Putra nih?
1: Kalau dari Putra, Kak, lebih milih ke keguruan, Kak. Jadi selain dari nengok dari yang lain, Kak, tertarik aja untuk milih pendidikan biologi dari awal, Kak.
0: Oh, memang dari awal. Yeah. Oke, okay. Mungkin karena dari lingkungannya sendiri ya.
1: Iya, lingkungan. Dan juga salah satu pemantiknya dulu itu karena guru, Kak.
0: Jadi kenapa gurunya?
1: Dari biologi itu mensupport dari Putra sendiri sehingga tertarik dengan biologi, Kak.
0: Oke. Okay. Abi enggak ini enggak ada mungkin yang kemarin sempat tertarik dengan jurusan apa gitu atau memang langsung di pendidikan biologi?
2: Awalnya ada sih, Kak.
0: Ada ya. Jadi ini pilihan keberapa? Kedua.
2: Kedua, Kak.
0: Kedua. Yang pertama apa nih?
2: Kedokteran, Kak.
0: Oh, kedokteran. Ya, jauh-jauh beda lah ya. Dekat-dekat aja nih. Nah, sore ini kita ngobrolin tentang rehabilitasi kawasan Tebing Hulu Sungai Kampar. Wah, ini berarti teman-teman udah pada kesana dong, udah ngelihat apa sih yang terjadi di sana sebenarnya nih. Mungkin dari Putra.
1: Kalau setelah kami melakukan survei, Kak, di tepatnya di Desa Tanjung nih, Kak. Okay. Jadi terdapat beberapa kawasan di pesisir sungai itu yang mulai hancur, Kak. Jadi yang awalnya itu tempat berekreasi atau tempat yang dulu sering dikunjungi orang sekarang tuh mulai hancur gitu, Kak. Apalagi di tanah-tanah atau tebingnya itu udah hancur. Jadi dari kami itu berinisiatif untuk menanam kembali atau memulihkan kembali lingkungan yang ada di sana, Kak.
0: Dari Abi gimana, Abi? Abi juga ikut kemarin ikut sana. Kak. Dan itu ngelihat kondisi yang ada di sana tuh seperti apa nih menurut pandangan Abi sendiri?
2: Dari pandangan Abi sendiri, Kak, Pekan Penghijauan ini termasuk kegiatan yang besar dan turut ikut andil dalam kegiatan di Desa Tanjung ini. Kenapa? Okay. Karena di Desa Tanjung sendiri setelah Abi lihat itu ada area erosi, Kak. Kan itu tebing hulu sungai kan, Kak.
0: Iya.
2: Karena adanya tingkatan air sungai yang berlebih, jadi terkikis, Kak. Jadi karena tidak ada pohon gitu, nah, jadi air dari tanah itu terkikis dan menjadi sedimentasi di sungai tersebut, Kak. Dan itu merupakan permasalahan juga di sana, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Sudah berapa lama nih kira-kira dari risetnya dari teman-teman di sana?
1: Kalau kami mulai dari risetnya itu kak udah lama sih kak, udah bulan 3 ya, bulan 3 atau bulan 4 yang lalu kami sudah mulai melakukan survei. Nah jadi untuk melihat kondisi yang ada di sana kak.
0: Itu memang dari ada project dari kampus sendiri atau memang ada program dari studinya teman-teman nih?
1: Baik kak, jadi untuk pekan penghijauan itu ibaratnya program kerja tahunan kak yang kami selenggarakan. Jadi untuk pekan penghijauan yang kami laksanakan ini kan sudah ke 35 kak.
0: Udah ke 35 kali, berarti sudah 35 tahun gitu ya?
1: Ya untuk tahunnya itu dimulai dari 1988 kak.
0: Harusnya udah banyak nih ya, kawasan-kawasan yang juga sudah tertolong lah ya dengan program ini sendiri. Jadi setelah itu ini adalah sebuah program tahunan dan memang dilakukan oleh teman-teman dari pendidikan biologi.
1: Iya kak.
0: Jadi di sana itu biasanya ngapain aja nih? Secara keseluruhan dulu nih untuk acara untuk program ini sendiri seperti apa?
2: Mungkin Abi izin jelaskan ya kak.
0: Siap.
2: Jadi secara keseluruhan kegiatan kita lebih memfokuskan kepada penanaman. Nah sebenarnya kenapa pekan penghijauan yang sekarang ini berbeda dengan pekan penghijauan yang sebelumnya? Itu dari penanamannya kak. Kalau kemarin itu kami lebih fokusnya ke abrasi di laut itu. Itu di desa Sejangat kak. Kalau untuk sekarang di desa Tanjung, nah itu di sekitaran sungai. Jadi ada pun penanaman kita tuh, kalau kemarin itu penanaman mangrove, yang sekarang itu lebih ke penanaman buah kak. Jadi untuk kegiatan kita lebih ke pengabdian ke masyarakat juga kak. Nah dan juga ada kegiatan kami itu pengabdiannya ke sekolah kak.
0: Wah, jadi ada perbedaan. Biasanya mangrove sekarang lebih ke yang menghasilkan ada buah-buahannya gitu ya.
2: Itu ya kadang tiap tahun itu kak berbeda-beda.
0: Beda-beda.
2: Karena isunya tuh berbeda-beda tiap tahunnya. Ada di sini misalnya kebetulan kami dapat isunya tuh di Kampar. Kami memanggilnya Kampar.
0: Jadi pemilihan untuk tanaman yang akan ditanam itu juga maksudnya itu random atau memang ada pemilihan karena situasi atau juga kondisi dari lahan itu sendiri?
1: Nah, dari kami tentunya ini dulu kak, berdiskusi dengan pihak desa yang ada di sana kak. Jadi setelah kami diskusi, kami memilih ataupun menawarkan pohon apa yang bisa kami tanam. Nah, setelah diskusi baru didapatkan pohon apa yang bisa kami tanam atau tanaman apa yang bisa kami tanam di tempat itu kak.
0: Dan untuk kawasan itu sendiri dari pemukiman masyarakat itu dekat banget atau gimana nih yang udah terjadi abrasi atau juga erosi ini?
1: Kurang lebih tidak terlalu jauh ya kak, untuk lokasinya. Jadi tapi itu tempat tempat yang dulunya sering dikunjungi oleh masyarakat kak. Cuma sekarang kan jarang gara-gara tebing itu sudah hancur.
0: Jadi itu dulu tempat memang tempat wisata.
1: Ya, area camping kak.
0: Area camping.
1: Ya.
0: Kalau bisa dilihat nih sebenarnya untuk permasalahan yang muncul itu apa sih penyebabnya sendiri?
1: Kalau untuk penyebabnya itu kak, di mana terjadinya misalnya air yang selalu meluap, jadi menyebabkan tebing-tebing itu nggak kuat kak untuk menahan air yang ada. Jadi ketika airnya itu ada, misalnya meluap atau banyak, nah tebing-tebing itu mulai hancur kak tanpa ada penahan. Jadi itu menyebabkan tanah udah mulai hancur gitu.
0: Makanya itu karena juga dekat pemukiman juga mungkin sangat riskan ya. Jadi setelah berarti ini adalah program memang tahunan dari pendidikan biologi ya. Sudah ke 35 kalinya ya, dan di tahun ini apa sih yang menjadi hal yang istimewa nih dari acara ini sendiri? Ini acaranya memang seluruh mahasiswa boleh ikut atau juga umum atau bahkan hanya cuman dari teman-teman aja nih?
1: Nah kalau untuk kegiatan kami nih kak untuk melibatkan dari dosen, mahasiswa dan juga masyarakat kak.
0: Jadi semuanya ya yang bisa ikut juga andil dalam acara rehabilitasi ini ya. Oke, teman Pradua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih bareng Abi sama Putra juga nih teman Pradua. Bagaimana sih program ini nantinya akan berjalan? Terus juga apa yang mereka hadapi saat ini? Apakah ada tantangan dan juga rintangan sendiri nih teman Pradua? Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sore Ceria di 88,4 Pradua Pekanbaru.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: teman terbaik kamu. Nah teman berdua, kita akan lanjut lagi nih obrolan kita bareng Putra dan juga Abi tentang pekan penghijauan ya, untuk program acaranya sendiri. Nah program pekan penghijauan ini teman berdua, yang nanti juga akan dilakukan oleh ternyata masyarakat juga ikut serta dalam acara ini sendiri. Dan untuk pekan penghijauan ini tahun ini adalah tahun ke-35. Dan pastinya dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya pasti ada inovasi-inovasi lah ya. Nih bisa di ini nggak sih dikasih tahu ke teman Pradua nih kira-kira apa saja sih kegiatan dari si acara yang kalian akan lakukan? Ini kapan ya rencananya nih acaranya?
1: Nah untuk kegiatan ini kak di tanggal 5, 6, dan 7 bulan Juni nanti kak.
0: Oh berarti bentar lagi nih. Nah acaranya apa aja sih sebenarnya nih?
2: Mungkin Abi izin menjelaskan ya kak.
0: Oke silakan.
2: Nah, baik. Adapun kegiatan yang inovasi dari kami itu salah satunya pada kami memiliki 3 hari itu kan kak.
0: Oke.
2: Tanggal 5 itu ada fokusnya itu lebih ke sekolah kak. Lebih ke sekolah. Nah ada nama kegiatannya itu PP Goes to School. Nah kegiatannya itu bersifat mengedukasi mengenai lingkungan kepada siswa-siswa sekolah di sana. Nah sekolah yang di sana itu kami memilih SMA Negeri 1 Kota Kampar Hulu kak. Nah jadi selain untuk mengasih materi dari pematerinya, itu dilanjutkan dengan prakteknya kak. Kebetulan isu di sana, selain itu mengenai erosi kan kak, itu ada juga isu mengenai sampah. Jadi adapun mengenai lingkungannya itu ada pengolahan limbah sampah kak dari nanti siswanya. Terus nanti dilanjutkan dengan ada juga yang pengabdian dosen kak.
0: Seperti apa tuh?
2: Kalau pengabdian dosen ini lebih ke guru-guru yang ada di Kecamatan Kota Kampar Hulu itu kak.
0: Oke. Itu di tanggal 5-nya.
2: Tanggal 5 ya kak.
0: Nah ini kan masih ada 2 hari lagi nih. Hari berikutnya apa nih kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman?
2: Hari berikutnya kak, itu yang paling puncaknya kak, itu adalah pembukaannya. Dan ada penanamannya. Nah adapun penanamannya ini kami namakan dengan kegiatan Sapa Kampung Tepian kak.
0: Itu kegiatannya seperti apa tuh?
2: Kegiatannya itu seperti yang menanam di sekitaran sungai itu kak. Dan kenapa namanya Sapa Kampung Tepian? Karena posisinya Desa Tanjung ini merupakan tepian tepian dari arah sungai itu kak. Dan karena hulu gitu. Dan di ujung.
0: Oke, makanya dipilihlah tema itu ya, ya
2: Sapa Kampung Tepian.
0: Sapa Kampung Tepian. Jadi itu adalah hari di mana hari hanya ya hari
2: hari Sabtu itu.
0: Dan itu inti dari acara sendiri. Nah ada hari terakhir ini apakah memang ini adalah hari penutupannya atau memang ada satu hal yang disitulah ternyata puncaknya gitu?
2: Kalau untuk hari puncaknya sebenarnya itu di hari Sabtu kak. Itu masih sebenarnya tadi tuh belum semua
0: belum
2: kak.
0: Seberapa ya?
2: Baru siang itu sama siang kak.
0: Siang ini sampai kapan nih acaranya?
2: Kalau dari kegiatan kami itu sampai malam kak.
0: Sampai malam, wah berarti padat banget nih. Jadi itu baru sampai siang.
2: Jadi itu baru sampai siang.
0: Lanjut nih apa aja nih ceritanya untuk acara di hari Sabtunya ya?
2: Setelah Sapa Kampung Tepian dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan aksi organik. Kegiatan ini sama juga dengan kegiatan sekolah tadi untuk mengolah limbah, tapi ini lebih ke masyarakatnya kak.
0: Jadi bagaimana masyarakat bisa ikut ya untuk mengolah limbah di sekitarnya atau di lingkungannya sendiri. Berarti banyak dong nanti apa ya segala alat peraganya juga dibawa ke sana atau memang udah disiapin oleh masyarakat sendiri?
2: Itu kami berkoordinasi dengan pihak desanya kak, karena di sana kan ada juga limbah-limbah sampah atau limbah-limbah dapurnya mungkin dikoordinasikan kepada pihak desanya gitu.
0: Dan itu masih ada lagi beberapa acara lainnya.
2: Ada lagi kak.
0: Ada lagi. Oke. Apa itu acaranya lagi?
2: Ini malamnya itu kegiatan kami yang membedakan dari tahun kemarin itu adalah kalau tahun kemarin itu namanya unjuk kreasi kak. Kalau unjuk kreasi ini dia sifatnya per kelompok dan hanya mahasiswa. Tapi kalau untuk tahun ini itu nama kegiatannya Pekan Penghijauan Festival. Nah ini melibatkan yang dimana mahasiswa tetap menampilkan unjuknya, tapi juga dari siswanya kak, siswa dan masyarakat yang di sana kak.
0: Oke, mungkin ini namanya jadi multi pihak tadi ya.
2: Iya kak.
0: Jadi semua ikut andil dalam acara Pekan Penghijauan ini.
2: Iya kak.
0: Wah, jadi gak hanya sekedar mungkin tamu undangan atau juga yang terpilih gitu, tapi semua masyarakat juga ikut serta dalam acara ini sendiri. Dan itu baru di hari keduanya aja udah padat banget ya. Iya. Itu belum selesai lagi, ada acara lainnya lagi.
2: Diakhiri dengan api unggun kak.
0: Api unggun, berarti itu nginep atau gimana nih, camping atau gimana?
2: Nah, sifatnya camping.
0: Oh camping, berarti dari peserta atau bagaimana masyarakat juga ikut?
2: Yang camping itu hanya peserta kak.
0: Oh hanya peserta, wah seru banget nih teman perdua. Jadi memang ini inovasi yang barunya ya untuk tahun 2026 ini dari teman-teman semua. Ya. Wah ini berarti kan dengan banyaknya kegiatan ini pasti banyak dong hal-hal yang harus dipersiapkan. Apa saja sih yang sudah kalian siapkan dari kapan mulainya untuk persiapan di acara Pekan Penghijauan ini sendiri?
1: Kak, untuk tentunya yang kami siapkan itu mulai dari awal bulan puasa atau bulan 3 ya. Jadi kami memulai dengan melakukan survei. Nah, ketika melakukan survei, kami melakukan koordinasi dengan orang-orang atau pihak yang ada di sana untuk bekerja sama. Mulai dari desa, kami berkoordinasi dengan desa untuk mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan kami. Nah, selanjutnya dari pihak camat kak, di mana kami akan melakukan camping itu di lapangan kantor camatnya kak, camat Kota Kampar Hulu. Nah, di sana kami melakukan koordinasi dengan pihak camatnya untuk melakukan camping ada di sana dan kegiatan juga yang ada di sana kak.
0: Jadi memang apa ya, jauh-jauh hari udah dicanangkan gitu ya, sudah dipersiapkan. Tapi ada ini gak sih hambatan dari pelaksanaan, apalagi ini 3 hari kan, padat banget nih acaranya. Tentu juga banyak pihak-pihak yang ikut andil dalam persiapan ini sendiri. Ada hambatan atau juga sedikit tantangan gak sih dalam persiapan Pekan Penghijauan di tahun ini sendiri?
1: Nah kalau untuk hambatan itu pasti ada kak, dan itu mungkin dari awal kami melakukan survei itu kami mencari dulu di mana lokasi penanaman. Mungkin hambatan kami melakukan survei itu kak, kami mencari lokasi penanaman. Pertama kami melakukannya itu survei itu di daerah Siak kak. Nah tetapi karena tidak menemukan untuk di mana kriteria dari lokasi penanaman yang kami akan lakukan, selanjutnya kami menemukan kamper kak, yang kebetulan desa itu mendukung dari kami untuk melakukan penanaman kak atau penghijauan.
0: Oke, tapi sepanjang ini dari warga atau juga mungkin dari tetuanya di sana ini dalam menyambut kalian bagaimana sih dengan adanya program ini sendiri?
1: Nah kalau untuk dari desa itu kak sangat apa? Menerima kak, menerima kami untuk datang. Jadi ketika kami melakukan atau berbicara berdiskusi dengan kegiatan Pekan Penghijauan itu, mereka menerima dan menyambut kak. Jadi di mana ada kegiatan mereka mendukung. Mulai dari kami sudah berkoordinasi dengan tetua, ketua pemuda, dan di mana segala hambatan dari kami itu dibantu kak. Dari mereka.
0: Oke, jadi disambut dengan baik ya.
1: Iya.
0: Dengan ada 3 hari acaranya sendiri semua didukung ya sama warga setempat sendiri nih teman peradua. Wah keren banget nih. Dan dari pelaksanaan ini tadi kan baru di hari kedua. Nah hari ketiganya ini dengan hari keduanya sudah padat banget. Hari ketiganya bagaimana nih untuk pelaksanaan Pekan Penghijauan ini sendiri?
2: Hari ketiga itu kak kegiatannya lebih ke mahasiswa lagi kak.
0: Oke.
2: Itu seperti adanya senam, senam pagi, dan fun games gitu kak. Jadi kayak biar kita tuh melepas penat juga kak.
0: Ini memang khusus untuk yang mahasiswanya yang ikut. Tadi ada camping gitu ya. Tapi untuk kegiatan untuk yang masyarakatnya di lebih ke hari pertama sama kedua tadi ya. Berarti memang harus luar biasa ya kerja kerasnya ya. Ada hambatan sendiri gak sih dalam mempersiapkan Pekan Penghijauan? Mungkin dari Abi sendiri nih, bagaimana nih Abi?
2: Mungkin dari Abi sendiri kak. Itu mungkin adanya perubahan-perubahan dari kegiatan sendiri kak. Kan karena bius karena Abi saya laku koordinator acara.
0: Iya benar.
2: Itu kalau hambatan yang terlalu sulit itu nggak ada kak, karena kami tetap berkoordinasi selain dengan masyarakat, kami berkoordinasi juga dengan dosen bagaimana bagusnya, karena kan dosen juga pasti ada yang lebih menarik gitu bagi dia. Mungkin itu kak kalau hambatan dari kegiatan-kegiatan.
0: Tapi untuk menciptakan inovasi atau juga acara yang terbaru di tahun ini tuh bagaimana tuh? Untuk mungkin Abi atau Putra nih mau cerita sedikit mengenai, pasti kan ini beda ya tadi ya dengan adanya dari tahun ke tahun. Nah ini memang kalian berembuk atau memang ada mungkin kemarin ada yang kayak pasti ada kelemahan dan kelebihan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian mengambil dari itu semua?
2: Mungkin dari Abi kak. Itu kenapa ada inovasi-inovasi yang dilakukan di Pekan Penghijauan. Itu tiap tahun itu pasti ada inovasinya kak.
0: Okay.
2: Nah jadi betul kak, itu ada meninjau dari kelebihan dan kelemahannya. Nah, namun tidak hanya kelebihan kelemahan di tahun lalu, tapi kami melihat juga Pekan Penghijauan yang sebelum-sebelumnya kak, jauh dari sebelum itu. Mana sih yang kegiatannya yang memang mungkin bisa diulang kembali tapi diubah menjadi inovasi yang baru. Nah gitu kak. Mungkin kegiatan yang kami menurut Abi yang inovasi itu adalah kegiatan penyuluhan aksi organik kak. Sebelumnya itu adalah kegiatan seminar lingkungan yang hanya berfokus pada materi. Nah kali ini itu berfokus kepada praktik.
0: Oke, langsung dikerjakan ya. Oh itu kan memang jadinya butuh tenaga lebih ya. Jadi gimana teman-teman panitia dalam melaksanakan ini semua, apakah berjalan dengan baik nih sebagai ketua? Pasti ini wah 3 hari padat, belum lagi persiapannya dari jauh-jauh hari gitu kan. Dalam seperjalanan persiapan ini sendiri, apa nih dirasakan oleh Putra? Ini Putra baru pertama kali berkecimpung di kepanitiaan untuk Pekan Penghijauan atau sudah berapa kali?
1: Kalau untuk Pekan Penghijauan ini yang ketiga kali kak.
0: Oh, tapi ketiga kali,
1: yang tahun 2 tahun sebelum itu saya menjadi anggota. Nah di tahun ini kebetulan saya yang menjadi ketua pelaksana kegiatan ini kak. Nah kegiatannya ini yang mungkin yang Putra rasakan itu kak, gimana cara menjadi ketua itu untuk mengatur segalanya atau mengkoordinir gitu kak. Jadi terasa gitu bagaimana, apalagi menghubungi pihak-pihak eksternal di mana kita hanya menghubungi pihak dosen, hanya menghubungi teman-teman atau mas yang lain. Nah ini Putra melakukan koordinasi dengan pihak-pihak luar kak, misalnya dari camat, desa, eksternal gitu. Jadi itu yang Putra rasakan untuk kegiatan Pekan Penghijauan ini kak. Jadi ada hal yang baru gitu kak.
0: Tapi udah pengalaman ya,
1: Udah
0: kak. Yang ketiga kali, jadinya mungkin banyak lah yang sudah dipelajari oleh Putra sendiri. Nah kemarin jadi anggota, sekarang jadi ketua ya. Dan pastinya ini sudah berjalan berapa persen ya untuk acara ini sendiri nih Putra?
1: Kalau untuk kegiatan kami nih kak, untuk sekitar 80 atau 90% lah sudah punya.
0: Berarti udah hampir rampung ya. Kira-kira apa yang belum terselesaikan atau masih ada sedikit ini gak sih, satu hal yang belum terselesaikan gitu?
1: Nah kalau mungkin dari kami ini kak, lebih menguatkan untuk koordinasi dengan pihak sana kak. Mungkin dari ABU tadi penyuluhan aksi organik, yaitu dengan masyarakat. Dimana kegiatan kami ini masyarakatnya harus kami hubungin selalu untuk dapat ikut andil gitu kegiatan kami kak. Karena selain itu juga sekolah. Nah dari sekolah juga kami menguatkan koordinasi kembali agar ketika berada di sana kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar gitu kak.
0: Kalau dari Abi sendiri nih, tadi kan juga harus ada kayak acara yang organik itu kan, itu apakah memang harus nantinya di edukasi dulu ke masyarakat atau memang pas hari H aja kita memberikan edukasinya langsung dengan prakteknya nih?
2: Izin kak, jadi konsep dari penyuluhan aksi organik ini sendiri itu Abi lebih menanyakan kepada dosen. Adapun dari dosennya inginnya begini, kita kalau tahun kemarin itu hanya materi, tapi kalau kali ini materinya karena kita membuat ini adapun pengolahan limbah organiknya itu salah satunya kompos kak, teknologi kompos. Nah jadi kita berkumpul di situ dengan masyarakat, terus nanti dari dosen itu akan menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata, lalu dilanjutkan dengan kegiatan praktik itu kak, langsung buat gitu. Jadi misalnya di tahap ini, di tahap pertama, nanti dosen ataupun dari kami sebagai mahasiswa akan membantu untuk menjelaskan juga mengenai pembuatan limbah organik ini, yang itu kompos itu. Jadi dia tiap tahap itu kak nanti kak dijelaskan gitu.
0: Berarti pada hari acaranya baru dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sekitar gitu ya, dalam mengolah sampah tadi ya menjadi kompos tadi. Berarti dari warga masing-masing juga harus mempersiapkan bahan-bahannya, bahan-bahan apa sih? Limbahnya jadi harus dikumpulin, terus nanti baru dipraktekin gitu ya.
2: Kebetulan juga di sana itu kak ada permasalahan tuh. Di situ kan ada pasar kan kak, jadi itu limbah-limbah sayurnya, itu banyak kak.
0: Oke, jadi di sana permasalahannya juga daripada dibuang gitu ya, sampah-sampah yang sayur-sayur mungkin yang sudah terbengkalai jatuh-jatuh gitu ya, bisa dikumpulin terus jadiin limbah gitu. Wah, keren banget nih teman Pradua. Jadi bisa langsung praktek. Mungkin juga para pedagang nanti kalau misalnya ada yang nggak laku, sayur udah layu-layu bisa dijadiin kompos tadi ya. Wah, keren nih teman Pradua. Oke deh, nanti kita juga akan ngobrol lagi lebih lanjut nih tentang pekan penghijauan ini sendiri nih teman Pradua. Tentunya ya sebentar lagi juga akan dilaksanakan, dan mungkin teman Pradua yang mau ikut lagi dengerin juga nih di Pradua FM seperti apa ya, mungkin juga ingin belajar bagaimana mengolah kompos tadi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, nanti kita lanjutin lagi tentang pekan penghijauan.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya, pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

0: Ngobrol bersama Putra dan juga Abi mengenai Pekan Penghijauan 35 judulnya ya. Itu memang diambil dari untuk yang ke 35 kalinya. Oke. Nah, teman-teman berdua, tadi kita sudah mengetahui seperti apa sih acara Pekan Penghijauan. Ternyata semua terlibat, tidak hanya teman-teman dari pendidikan biologi ya, tapi ada masyarakat atau juga pemerintah setempat. Dan kalau misalnya nih melihat dari nantinya acara ini berjalan. Nah, untuk side effect-nya sendiri bagi mungkin masyarakat sekitar atau juga anak-anak muda yang ikut besoknya ini, kira-kira apa sih yang bisa mereka dapatkan nih dari acara Pekan Penghijauan nantinya?
1: Mungkin Kak, ini ada fungsinya juga untuk Pekan Penghijauan di desa tersebut, di mana kami melakukan penanaman, Kak. Nah, penanaman yang kami lakukan itu berupa penanaman pohon buah.
0: Okay.
1: Jadi ketika pohon buah ini yang pertama mungkin untuk fungsinya itu di mana kami menanam itu untuk melakukan pemulihan, Kak, untuk di daerah tebing tersebut. Nah, mungkin ada pun juga hasilnya itu, Kak, bisa pohon buah ini nanti ketika berbuah bisa dimanfaatkan gitu, Kak,
0: okay,
1: oleh pemuda ataupun warga yang ada di sana, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan juga ada yang kompos ya. Nah, kira-kira antusias masyarakat besar nggak sih untuk mengikuti kegiatan tersebut nih?
2: Alhamdulillahnya, Kak, sejauh ini koordinasi dengan pihak desa itu sangat besar, Kak, antusias.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena permasalahannya kan di sana kan sampah.
0: Jadi memang itu mereka mengeluhkan juga nih dengan adanya banyaknya sampah dari mungkin limbah-limbah rumah tangga atau juga dari sayur-sayuran yang terbuang tadi.
2: Itu awalnya kami tanyakan ke pihak-pihak di sana, kan, Kak, mengenai hal itu. Nah, adapun selain penanaman, kami mereka ada juga terbesit mengenai, kan, ini mengenai lingkungan, kan, Kak.
0: Iya, yeah, benar.
2: Jadi ada terbesit mengenai isu-isu di sana sampah, Kak. Karena di sana kalau boleh jujur, Kak, di sungai itu rawan buang sampah sembarangan karena dia kondisinya di hulu, Kak. Kalau hulu kan ke hilir, Kak. Jadi permasalahannya itu di sana, Kak, yang permasalahan sampah itu.
0: Oke, jadi ini sangat cocok lah ya untuk dilakukan acara Pekan Penghijauan ini sendiri, dan itu juga disambut ya cukup hangat oleh pemerintah setempat dan mendukung acara ini sendiri. Oke. Nih, kalau boleh tahu nih, tadi kan 80%, 20%-nya apa lagi nih yang belum terselesaikan oleh ketua nih?
1: Nah, mungkin eksekusi di tempat sih, Kak. Jadi apa yang udah kami rancang, nah itu yang mungkin kami akan eksekusi di tempat atau kami lakukan. Mungkin dari tempat lokasi camping atau lokasi penanaman yang udah kami lakukan, udah kami survei apakah sesuai. Mungkin dari situ, Kak, di saat kami langsung ke sananya gitu, Kak, di lebih ke sananya gitu.
0: Tapi udah dilihat spot-spot yang bagusnya, maksudnya itu yang cocok untuk dilakukan acara
1: ya, sudah, Kak.
0: Sudah ya, tapi ini kan cocok lagi kurang apa ya, bisa ditebak ya. Nah, gimana nih acaranya untuk bulan depan, kira-kira sudah ada alternatif atau juga mungkin ada apa ya namanya planning lainnya nih dengan kondisi cuaca yang sekarang? Mungkin kalau cuacanya bagus ya oke ya, berarti kalau cuacanya misalnya hujan gitu gimana nih?
1: Nah, kalau kita kan di sana melakukan camping tuh, Kak, jadi untuk alternatifnya itu kita memakai ruang kantor camat, Kak, untuk kayak ibaratnya tempat teduh atau untuk sementara gitu, Kak, karena di saat hujan kan mungkin untuk tenda itu basah atau segala macamnya, Kak. Jadi tempat kantor di ruang camat itu bisa dijadikan opsi dulu, Kak.
0: Oke. Jadi udah ada ya planning-planningnya yang ada disiapkan sendiri. Dari segi acara udah oke nih, Abi?
2: Alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah udah lancar, Kak.
0: Lancar. Nanti akan terlaksana dengan baik ya.
2: Amin.
0: Amin. Tapi kalau boleh tahu nih, teman-teman kan dari pendidikan biologi. Nah, kalau mau lihat isu lingkungan saat ini nih, bagaimana sih? Apalagi nanti kan juga ada Pekan Penghijauan, tentunya akan banyak edukasi yang akan kalian berikan kepada masyarakat. Kalau boleh tahu juga nih, teman Pradua, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh teman Pradua nih sebagai generasi muda agar bisa dibilang dengan isu-isu lingkungan saat ini ya banyak ya, mungkin tadi kayak ada sampah yang organis seharusnya bisa didaur ulang, tapi mungkin banyak masyarakat yang kayak males lah, capek gitu ya kan. Mungkin ada solusi sedikit gak dari Putra dulu deh, gimana?
1: Mulai dari Putra itu, Kak, mungkin untuk sampah-sampah yang mungkin lebih banyak dibuang atau berserakan tuh kak, sebenarnya kan bisa dimanfaatkan gitu kak. Hmm. Nah, dimulai dari kami nih kak, di mana kami mencoba untuk menanamkan di mana untuk kesadaran, yeah. di mana kami melakukan aksi penyuluhan ini kak, hmm. berharap kedepannya segala sampah atau yang ada di sana itu berkurang gitu kak. Hmm. Di mana kegiatan yang kami lakukan merupakan kegiatan yang positif, di mana mengajak dan untuk masyarakat untuk ikut gitu kak. Jadi okay. di mana bisa teratasi gitu, apa apalagi untuk mengenai isu yang ada di sana itu sampah gitu kak.
0: Abi gimana nih Abi?
2: Nah, kalau dari Abi sendiri kak, untuk mungkin generasi muda yang mungkin mendengarkan RRI Pro 2 ini kak,

0: pelaksanaan pekan penghijauan sendiri nih sudah dari bulan puasa ya, nggak salah sampai sekarang. Apa nih momen yang apa ya bisa dibilang menjadi berkesan lah, ternyata sebagai panitia pekan penghijauan seru juga, atau wah gimana sih jadi apa ya jadi panitia di sini dan pengurusan pekan penghijauan ini? Ada cerita sedikit gak sih untuk teman peraduan nih dari kayaknya Abi nih? Ada terbersit langsung cerita seru nih, apa nih selama jadi mengerjakan dari acara pekan penghijauan ini sendiri?
1: Mungkin dari Abi kak, itu sejauh ini yang dari mana kami dari survei jauh-jauh hari itu menimbulkan kesan kebersamaan dari tim surveinya kak. Tim survei dimana kayak kami mungkin ada kendala misalnya kayak hujan mungkin kak, terus kami survei karena kami survei pakai Honda gitu. Kebersamaan-kebersamaan itu sama juga kak dari Abi sendiri yang awalnya itu jarang berkomunikasi, akhir-akhir ini sering berkomunikasi, terlebih lagi itu pihak masyarakat. Nah, jadi mungkin ada nilai plus dari Abi sendiri mengenai itu kak, mengenai pekan penghijauan ini. Mungkin kalau dibilang hambatannya mungkin ada, tapi kalau untuk keuntungannya sendiri lebih terasa mungkin kak.
0: Tapi tadi udah bilang kan, katanya Abi yang jarang ngobrol sama orang sekarang harus ya cerewet gitu ya kan. Itu gimana sih bisa adaptasinya seperti itu? Susah gak?
1: Awalnya susah kak, tapi ada dari pihak keluarga, pihak teman-teman, dan pihak dosen juga bahkan mendukung Abi untuk terus berusaha kak. Jadi kenapa Abi mungkin terbesit inovasi-inovasi yang kegiatan itu kak? Itu dari Abi sendiri karena mikir kalau kita lakukan itu terus, itu kegiatannya itu hanya biasa aja kak. Jadi Abi berpikir inovasi-inovasi kegiatan yang mungkin akan lebih berguna untuk desa tersebut selain simbolis kak.
0: Berarti Abi ini yang pertama kali tuh bagaimana nih? Atau selama ini Abi cuma sekedar ikut peserta atau memang dulu sering banget ikut kepanitiaan?
1: Dari Abi sendiri kak, Abi itu kalau di panitia, Abi itu lebih di koordinator lapangannya kak. Jadi Abi melihat-lihat di mana di situ. Jadi terbesit inovasi-inovasi.
0: Keren banget. Putra ada cerita nih Putra.
2: Kalau dari Putra sendiri kak, mungkin kalau untuk momennya itu ketika mengumpulkan panitia inti itu berkumpul, di mana dari ada seksi acara, konsumsi, perangkapan, HID, P3K. Nah itu ketika berkumpul adu argumen di dalamnya tuh kak, untuk mendapatkan apa jawaban gitu kak, gimana dari suatu masalah atau solusi yang kami hadapi sama-sama, terus kami nikmatin gitu kak, ada yang marah, sedih, suka gitu, rasa seneng ada gitu, rasa marah juga ada, tapi itu bercampur rasa semuanya kak. Kalau itu momen dari Putra gitu kak, kalau untuk pekan penghijauan.
0: Biasanya cuma jadi anggota ya udah ya terima ya, aja, tapi sekarang nih harus benar-benar apa-apa ya, semua personil tuh jadi nyaman, jadi saling komunikasinya yang baik gitu ya. Jadi bisa mengatur itu semua menjadi tantangan sendiri bagi Putra. Nih harapannya mungkin ya dengan adanya pekan penghijauan, dengan adanya rehabilitasi di kawasan Tebing Hulu Sungai Kampar yang melalui sinerginya semua pihak ikut gitu ya, apa nih yang bisa nantinya mungkin harapannya ke depannya, mungkin tidak hanya sekedar pas acara aja, atau kedepannya seperti apa nih masyarakat setempat atau juga anak-anak muda yang ada di sana, bagaimana nih dengan adanya nanti setelepas acara pekan penghijauan ini sendiri? Dari Putra deh.
2: Kalau untuk harapan Putra kak, setelah adanya kegiatan ini mungkin menambah dari kesadaran gitu kak, dari generasi muda kita nanti. Jadi ibaratnya kegiatan pekan penghijauan itu nggak hanya sekedar kegiatan atau acara, tetapi hal yang ibaratnya biasa dilakukan kak, ibarat hanya menanam pohon di lingkungan yang betul-betul gersang atau betul butuh perawatan atau pemulihan gitu kak. Jadi sekedar tidak hanya kegiatan atau acara, bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu kak. Jadi nggak hanya kegiatan-kegiatan tapi tetap dilakukan gitu kak.
0: Kalau dari Abi gimana nih harapannya Abi dengan selepasnya nanti acara dari teman-teman yang ditaja di bulan Juni nanti?
1: Mungkin keberlanjutannya ya kan kak. Mungkin untuk generasi muda itu satu kata aja itu sadar. Sadari mengenai lingkungan kita di sini, meskipun kita tidak bisa ikut turut andil dalam kegiatan besar-besar kayak mungkin dari pihak sana pihak sini, tapi menanam mungkin satu pohon aja itu menimbulkan banyak manfaat kak. Ada juga slogan dari kami kak, itu namanya satu hayat seribu manfaat kak. Jadi kegiatan, meskipun kita memang nggak bisa memang besar-besar menolong ini menolong itu,

0: Setidaknya jika kita bisa menanam satu pohon itu menimbulkan 1000 manfaat. Dan juga jika kita mengolah limbah, sampah, itu pasti akan berguna untuk masa depan.
1: Jadi memang apa ya, semuanya itu berkaitan erat ya gitu ya. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan, tanam pohon dulu atau bersihin sampah dulu nih?
0: Mana? Nah, kalau dari Abi sendiri Kak, jawabannya gak bisa hanya satu.
1: Jadi?
0: Keduanya, kita kalau mungkin dari awalnya mungkin kita tengok lingkungan kita dulu. Jika lingkungan kita banyak sampah, kita menanam, jadi gimana pohon itu keberlanjutannya gimana gitu.
1: Oh, oke, harus jalan ya. Oke deh. Oke putra, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan teman berdua nih mengenai acara kalian yang akan nanti dilaksanakan tanggal berapa tadi?
2: Tanggal 5, 6, 7
1: ya, di bulan Juni ya, untuk pekan penghijauan 35. Nah, silakan deh, apa ini mau disampaikan teman berdua?
2: Mungkin yang ingin Pak Putra sampaikan, di mana kegiatan kami ini dimulai dari tanggal 5, 6, dan 7. Jadi Kak, untuk kegiatan kami itu berupa kegiatan pekan penghijauan yang bukan hanya program kerja tahunan saja, tapi di mana ada impact-nya yang kami lakukan itu pasti ada feedback-nya gitu untuk masyarakat setempat. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan saja.
1: Oke, dan ini boleh diikuti semua masyarakat
2: Silakan,
1: setempat?
2: Silakan Kak, boleh. Untuk bebas. Masyarakat yang ada di sana, di Desa Tanjung atau Kecamatan Koto Kampar Hulu, 13 Koto Kampar, ataupun masyarakat dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk segera datang, silahkan.
1: Silahkan, ya, terbuka lebar untuk ya. Nah, dari Abi sendiri, kalau misalnya masyarakat mau ikut, ada nggak yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau juga anak-anak muda lainnya yang mau ikut andil di Pekan Penghijauan 35 ini?
0: Mungkin kalau persiapan dari masyarakatnya, mungkin kalau untuk Desa Tanjung aja sih Kak, mungkin. Kalau untuk masyarakat umum mungkin datang untuk meramaikan menanam itu bagus Kak, karena kami konsepnya itu, kami itu menanam 1000 bibit.
1: Oh, 1000 bibit. Ya. Dan itu nanti silakan untuk masing-masing masyarakat ya, individu silakan menanam gitu, rame-rame, bareng-bareng ya, gitu.
0: Bareng-bareng dengan kami.
1: Wah, keren banget. Berarti lahannya udah disiapin banget ya?
2: Sudah.
1: Sudah. Itu dia teman berdua, jadi kalau misalnya kamu lagi berkunjung mungkin ke rumah keluarga ya tanggal 5, 6, 7 mungkin nanti ya di Kampar ya?
2: Iya.
1: Di Kampar, mungkin sekalian juga ngelihat pemandangan di sana, kabarnya sana masih alami banget ya.
2: Masih
1: alami. Jadi bisa sambil juga nanti ikut acara dari teman-teman pendidikan biologi dari Universitas Riau dengan acara nanti ada Pekan Penghijauan 35. Pokoknya ada seru banget dan acaranya terbuka untuk masyarakat ya yang ada di sekitar. Dan itu kalau bisa lihat nanti acaranya tanggal 5, 6, dan 7. Terima kasih banyak nih untuk Putra dan juga Abi sudah ngobrol-ngobrol di Sore Ceria, sudah berbagi informasi untuk acara kalian yang seru banget, yang mudah-mudahan nanti juga semua masyarakat ikut andil. Dan tidaknya di acaranya aja, tapi setelah itu juga terus dilakukan hal-hal positif yang sudah diajarkan nantinya di Pekan Penghijauan ya. Oke, terima kasih banyak teman berdua juga yang sudah mendengarkan obrolan kita untuk sore hari ini. Dan kamu juga bisa nonton ulang di kanal YouTube Pro2 Pekanbaru. Kalau misalnya tadi ketinggalan nih, apa sih acara Pekan Penghijauan ya, jadi kamu bisa tonton langsung di kanal YouTube Pro2 Pekanbaru. Oke, kita pamit dan terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Ketemu lagi di lain waktu teman berdua dengan obrolan-obrolan menginspirasi dan juga memotivasi kamu sebagai anak muda di Sore Ceria. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Candra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Candra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Candra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Candra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Dian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Laran itu Mampra 2. Bahas ini sore ceria, kali ini di obrolan seru nih, soal obrolan asik nih Mampra 2, kamu nemenin kamu. Setelah tadi juga sebenarnya ada yang tadi tuh obrolannya juga seru banget nih Mampra 2 ya. Tapi pastinya juga masih ada sisa kurang lebih 40 menit lagi nah ditemani kamu nanti dengan informasi-informasi yang seru nih Mampra 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di sore ceria. Untuk kamu yang baru sampai di rumah atau lagi di jalan, lagi dengerin Mampra 2, hati-hati aja, santai aja. Karena Kota Pekanbaru sih bukan yang kota-kota yang jauh-jauh banget ya. Jadi bisa dengan ya sabar-sabar di jalan kalau misalnya kamu menemui kendala seperti ada sedikit macet. Biasanya jam-jam yang memang lagi rame, tapi kayaknya sih kalau di sekitaran kota udah mulai sepi ya. Mungkin di daerah Panam kayaknya masih rame banget nih. Hati-hati di jalan dan pokoknya sabar-sabar aja. Kalau memang lagi ada yang mendesak, kamu coba deh ingat-ingat jalan alternatif terdekat menuju ke tempat aktivitas kamu ya. Kali ini ada The Weeknd, Mampra 2 dengan Blinding Light.

0: Iya. Ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke-4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, di sore ceria ini di penghujung perjumpaan kita nih teman berdua. Jadi kalau misalnya tadi kamu sudah ngerasa capek banget dengan segala sesuatu yang ada, ngerasa burn out nih teman berdua, yang pasti kamu harus mengetahui seperti apa sih yang kamu rasakan saat ini teman berdua. Kalau misalnya kamu selalu merasa lelah secara fisik dan mental, nah siapa tahu tuh kamu juga mengalami namanya burn out nih teman berdua. Terus juga kehilangan minat pada hal yang dulu sukai, sekarang enggak, mudah marah, pikiran negatif, dan terkadang tubuh juga kayak mengeluarkan sebuah sinyal nih teman berdua, seperti sulit tidur, perubahan nafsu makan, sakit kepala yang berulang, terus juga gampang banget sakit sampai jantung kamu berdebar akibat stres berkepanjangan. Bukan karena kamu lagi merindukan seseorang nih teman berdua. Nah, bagaimana cara mengatasi burnout ini sendiri teman berdua? Yang pasti burnout ini bukan sebuah gangguan medis, tapi dampaknya bisa serius kalau misalnya dibiarkan terlalu lama nih teman berdua. Yang oleh sebab itu sangat penting untuk mengenali tanda-tanda sejak awal. Jadi kamu bisa setelah mengetahui apa yang kamu rasakan, jangan lupa untuk memberi waktu istirahat, terus juga menetapkan batasan dalam bekerja, menjaga pola hidup yang sehat teman berdua, sampai kamu bisa mencari bantuan profesional kalau misalnya menjadi langkah awal nantinya untuk memulihkan diri kamu dari burnout. Karena kalau lama-lama burnout ini dibiarkan, ya tadi kamu jadi kayak sudah mulai tidak mau ngapa-ngapain gitu ya, kerja juga sudah mulai hilang semangat, atau aktivitas yang biasanya kamu lakukan dengan penuh sukacita tapi jadinya

stres ya. Jadi kamu harus bisa ngasih jeda kepada diri kamu sendiri, jeda waktu. Waktu untuk kamu benar-benar kayak lepaslah dari segala aktivitas yang cukup padat. Setelah itu kamu bisa kembali lagi melakukan, mungkin mulai dari yang ringan dulu, kamu apa ya, pemanasan lah bisa dibilang. Nanti baru ke yang benar-benar berat yang harus kamu kerjakan itu nomor 2. Semoga kamu bisa melewati ini semua, dan kalau sudah merasa lelah aja nih teman-teman berdua, bisa deh istirahat sebentar dari aktivitasnya, tentu lagi ngerjain tugas lah, skripsi lah, atau memang lagi ada tugas di kantor, tapi gak ada salahnya untuk berhenti sejenak, untuk sekedar kayak minum teh, minum kopi, makan cemilan yang menyenangkan, terus juga sambil ya tidur-tidur bentar aja juga gak masalah nih teman berdua. Ya daripada kamu memaksakan diri, akhirnya jadi burn out nih teman berdua. Oke, sekian dulu nanti temani kamu di hari di hari apa ini ya? Hari Kamis ya? Kamis 21 Mei 2026. Besok nanti temani kamu kembali tapi malam. Besok juga ada program spesial itu Religi Night, akan ada obrolan seru nih teman berdua, jadi kamu jangan sampai lewatkan ya. Nah, dia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Dan jangan kemana-mana, akan ada Dito yang akan menemani kamu nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati sore ini di rumah, dimanapun kamu berada nih teman berdua, semoga menyenangkan. Dan pastikan terus bersama RRI Program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan yang akan jadi teman terbaik kamu, yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat alias jam 12 malam nih teman Pro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrolin yang unik-unik dulu yuk sore hari ini. Ini aku ada artikel menarik nih, katanya ada beberapa fenomena cuaca terunik yang pernah terjadi. Nah kalau kamu penasaran apa sih kira-kira, langsung yuk cus. Nah yang pertama ini teman Pro 2, katanya ada ada cuaca belalang tahun 1874. Oh ini wabah sih lebih tepatnya ya. Jadi pada musim panas 1874, para petani dan warga Midwest Amerika itu dilanda kekhawatiran. Kenapa? Karena tiba-tiba langit menghitam. Tapi bukan pertanda mendung atau mau hujan ya, melainkan gerombolan belalang yang menutupi matahari. Wah, wah, wah. Dan diperkirakan ada, coba nih bayangin, diperkirakan ada 124 miliar hingga 12,5 triliun belalang yang menghiasi langit. Wah, ini gila sih ini. Wah, ngeri ya. Sebanyak itu belalangnya, ya wajar lah kalau langitnya jadi hitam menutup matahari gitu teman Pro 2. Masih ada fenomena-fenomena aneh lainnya teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sejenak teman Pro 2. Kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini itu adalah pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Pro 2 Unik, teman Pro 2. Bahas fenomena-fenomena aneh yang pernah terjadi di dunia. Ini ada fenomena aneh berikutnya, teman Pro 2. Pada tahun 1935 nih. Jadi Dinas Cuaca Nasional mengatakan bahwa nama itu lahir setelah terjadi badai yang menyapu padang rumput. Oke, pada 14 April 1935. Badai itu terjadi di Oklahoma dan Texas sekitar pukul 4 sore dan badai itu merubah langit yang terang dengan sekejap menjadi gelap, teman Pro 2. Awan hitam itu adalah tanah yang terbawa angin berkecepatan 60 meter per jam, berarti wow. Terus di tahun berikutnya, tahun 1360, teman Pro 2, ini ada namanya Black Monday. Kalau kamu pernah membaca The Merchant of Venice, mungkin kamu ingat kalau Shakespeare menyinggung tentang Black Monday. Nah, ternyata dia berbicara mengenai Senin Paskah pada tahun 1360, yaitu selama terjadinya Hundred Years War atau Perang 100 Tahun. Dan pada saat itu Edward III sudah menginjakkan kakinya di Paris dan ia berkemah ketika badai yang mematikan melanda kota. Jadi badai lagi nih fenomenanya. Banyak yang badai ya. Tapi rata-rata tahun lama sih ya. Nanti kita coba cek deh di tahun yang berikutnya yang mana nih. Tahun baru, di tahun yang lebih baru ada enggak peristiwa yang fenomena-fenomena aneh gitu, teman Pro 2. Balik lagi ke tahun 1874 ini menarik ya. Pada musim panas 1874 itu para petani dan warga di Midwest Amerika dilanda kekhawatiran karena tiba-tiba langit menjadi hitam, teman Pro 2. Dan itu bukan karena mendung mau hujan ya, tapi karena gerombolan belalang yang menutupi matahari. Wah. Dan enggak main-main nih ya. Ternyata jumlah belalangnya itu ada berapa? 100, 200, 1000. Lebih, teman Pro 2. Ada 124 miliar hingga 12, triliun belalang yang menghiasi langit itu diperkirakan ya. Nah, belalang itu melintasi Midwest, menyerang tanaman seluas 110 mil dan panjang 1.800 mil. Musim panas yang melanda wilayah itu membuat padang rumput mengalami kekeringan yang akhirnya menciptakan konsentrasi gula yang disukai belalang, teman Pro 2. Nebraska State Historical Society mendokumentasikan wabah belalang itu dengan memperlihatkan banyak warga di desa tersebut yang dilanda krisis pangan karena triliunan belalang merusak industri pertanian. Nah, selain itu mereka juga memakan kayu, pelana kulit, dan bahkan pakaian yang sedang dijemur. Waduh. Nauzubillah, semoga gak pernah terjadi lagi di zaman modern ini ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Di Pro 2 Unik Teman Pro 2 tadi masih bahas ini nih, fenomena-fenomena unik yang terjadi di dunia. Kalau tadi ada wabah belalang, yang belalang itu menyerang pertanian ataupun sebuah desa dengan jumlah yang waduh luar biasa banyak sekali, tadi kalau nggak salah sampai miliaran Teman Pro 2. Nah berikutnya mana ini, bentar ya, agak nge-lag dia informasinya ini ya. Nah berikutnya ini ada fenomena apa lagi yang menarik. Oh, tahun 1815 Gunung Tambora di Indonesia meletus dengan ledakan besar yang mengirim awan abu vulkanik ke atmosfer. Nah, sebagian besar belahan bumi utara ditutupi dengan selubung tanah dan debu yang gak kunjung mengendap nih. Dan pada Juni 1816 terjadi musim dingin yang tidak kunjung berakhir. Fenomena ini disebut dengan frost. Musim dingin berkepanjangan membunuh tanaman, hujan dan salju terjadi sepanjang musim panas. Dan peristiwa itu juga disebut tahun tanpa musim panas. Akibatnya dunia dilanda kelaparan. Wah, kerusuhan pangan, chaos di masyarakat, meningkatnya harga pangan dan tingginya angka kriminalitas. Widih, ngeri juga nih. Ketika cuaca dingin menguasai belahan bumi utara, Teman Pro 2, musim hujan justru merusak belahan bumi selatan dan menelurkan epidemi kolera dan menewaskan puluhan ribu orang. Waduh, ada wabah penyakit juga ya. Irlandia menyaksikan kengerian dari krisis pangan terburuk yang mengakibatkan kelaparan di negaranya, negara Irlandia. Wah, bahkan nih dari bersumber dari The Guardian, Cina terpaksa menghancurkan sistem pertaniannya dan beralih menanam bunga popi sebagai alternatif beras yang lebih menguntungkan, yang akhirnya menjadi sumber, wah, sumber opium utama Tiongkok nih, yang pada akhirnya mencetuskan perdagangan opium terbesar di dunia. Wah, tahun 1815.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang diduga terjatuh dari kapal pompong di perairan Selat Rupat, Dumai, Kamis 21 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari pencarian. Korban diketahui bernama A, berusia 30 tahun, warga Tuhemberua, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan. Ia ditemukan pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Pekanbaru menerima laporan pada Selasa 19 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dari anggota Lanal Dumai, Sermak Hadirin. Laporan tersebut menyebut seorang penumpang kapal pompong diduga terjatuh saat kapal bergerak dari Pelabuhan Wilmar Palintung menuju Pelabuhan Pelindo Dumai. Informasi selengkapnya bisa kamu baca kembali di halaman rri.co.id. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2, di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang ingin bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh itu wajib ya? Wajib. Bener. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari?
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya?
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lagi.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya, benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, iya, kan orang tua.
0: Orang tua
1: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya
1: sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Apalagi
1: kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis enggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena, udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi,
0: barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya mah sama-sama aja gitu. Okay. Ada mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi. Mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh. Apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
0: Bener.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita gak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio. Bener. Mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia.
1: Ini
0: nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya? Aku lupa ya. 11 ya? Wow. Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Padahal oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, enggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu
1: kan? Iya, enggak.
0: Gitu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya
1: betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Jadi
1: memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih, dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa? Jam 12 apa waktu itu?
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, sibuk recording, tek vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lamain ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak deh. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries geng gitu.
1: Wow, serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Alright.
1: Beda sehari sama Cua juga Aries.
0: Oh iya, wow, gokil.
1: Banyak Aries. Okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Okay. Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan.
0: Iya bener-bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Bener. Kan Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Oh, waktu wow. itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Wow, ini dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: wow,
1: itu.
0: Proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan wow. iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada di
0: rumah nyokap. Oh udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Pokoknya sesimpel itu.
0: Wow. Kopi sama itu pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus. Mood
1: langsung
0: banget
1: nge-bus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Bukan, tentang kesehatan. Dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku seneng aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan. Heeh,
1: betul.
0: Benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, itu dia.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Gitu. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli. Ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui, pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman,
1: masih ada harapan.
0: Cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat support.

0: nih buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Yeah. Thank you so much. Thank you. Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
0: Yes. Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
0: Juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

84,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke program berikutnya. Masih bareng aku Dito S, teman Pro 2. Kita ada program berikutnya, obrolan komunitas, tapi kita bahas komunitas hobi ya. Aku pengen bahas beberapa pemain bola yang tidak dipanggil timnas, karena kan sekarang sudah dekat ya Piala Dunia 2026. Nah, ini ada beberapa pemain timnas, pemain bintang sebenarnya, tapi tidak dipanggil oleh timnas negaranya masing-masing. Kenapa ya? Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Obrolan komunitas seputar komunitas hobi, dan kita mau bahas komunitas hobi bola nih teman berdua. Tadi kita topiknya itu adalah tentang pemain-pemain bola bintang sebenarnya, namanya nama besar ya, tapi ternyata tidak dipanggil oleh timnas negaranya masing-masing untuk berlaga di Piala Dunia 2026 nanti. Di antaranya yang pertama itu ada Rodrigo. Siapa yang gak kenal Rodrigo, striker Real Madrid, tapi sayang sekali dia tidak dipanggil oleh Carlo Ancelotti selaku pelatih Brazil karena ternyata dia cedera teman berdua. Padahal lumayan sih itu ya untuk jadi andalan di Brazil Piala Dunia 2026 ini, tapi karena cedera ya akhirnya Rodrigo dicoret. Selain Rodrigo ada Antony. Nah ini God Antony ternyata juga tidak dipanggil. Walaupun sebenarnya penampilannya lumayan ketika pindah dari Manchester United menuju Real Betis, tapi ternyata tidak cukup untuk membuat Carlo Ancelotti percaya dan membawanya ke Piala Dunia 2026. Yaduh, itulah. Yang sabar ya, God Antony. Masih ada beberapa lagi pemain yang kita akan bahas kenapa tidak dipanggil teman Prodo, tapi sebelum itu kita nikmati lagu-lagu dari Quick Band, Mimpi.

podcast.

prahara ambisi samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah walah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah menguntahkan segala sumpah serapah meludahkan

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Ya, kita balik lagi di obrolan komunitas, bahas beberapa pemain bintang sepak bola tapi tidak dipanggil oleh timnas negaranya masing-masing nih. Kalau tadi ada Rodrigo dari Brazil, terus ada Anthony juga dari Brazil, sekarang berikutnya adalah dia dari Prancis deh. Dari Prancis itu ada Kepren Thuram, adiknya dari Marcus Thuram. Kepren Thuram ini berkarir di Liga Italia bersama dengan Juventus, dan abangnya Marcus Thuram itu berkarir bersama dengan Inter Milan, juara Serie A ya. Tapi sayangnya Kepren Thuram tidak dipanggil sama pelatih Prancis nih di Deschamps. Enggak tahu kenapa, katanya sih performanya tidak cukup menggantikan beberapa nama yang sudah langganan mungkin ya. Kayak Adrien Rabiot, terus N'Golo Kanté sebagai gelandang. Jadi istilahnya kalah saing lah gitu. Walaupun sebenarnya penampilannya dengan Juventus, kalau menurut aku sih Kepren Thuram ini lumayan bagus sih ya. Tapi ya masing-masing pelatih pasti punya pendapat yang dimilikinya ya untuk kebutuhan strategi dari permainannya di Piala Dunia 2026 nanti sih. Berikutnya juga ada dari Brazil lagi, itu adalah Richarlison, penyerang dari Tottenham Hotspur. Ya wajar sih sebenarnya ya, karena Richarlison ini di Tottenham juga sedang menurun performanya. Sedangkan Tottenham aja juga berjuang untuk lepas dari degradasi ya. Makanya wajar lah kalau dianggap performanya kurang meyakinkan sehingga tidak dipanggil oleh Carlo Ancelotti untuk timnas Brazil 2026. Sayangnya juga banyak, juga berat. Ada Vinicius Junior, ada Endrick, ada Neymar dipanggil lagi tuh, Neymar. Jadi striker-striker susah sih untuk bersaing kayaknya. Belum lagi Gabriel Martinelli kalau nggak salah, ya Arsenal kan. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua, masih ada beberapa lagi pemain bintang sepak bola tapi tidak dipanggil timnasnya masing-masing. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru teman, terbaik kamu.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
5: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
4: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
5: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Pemain bintang yang tidak dipanggil timnas berikutnya nih teman Pradua, ada Paulo Dybala dari Argentina ya. Wah, harapan Paulo Dybala untuk kembali memperkuat timnas Argentina di Piala Dunia 2026 harus tertunda karena namanya memang tidak masuk dalam daftar skuad Argentina menuju Piala Dunia 2026. Keputusan pelatih Lionel Scaloni itu langsung menjadi perhatian publik sepak bola dunia karena memang Dybala merupakan bagian dari skuad juara dunia 2022 di Qatar 4 tahun yang lalu. Tapi walaupun begitu, Dybala katanya meski kecewa tapi menghargai keputusan pelatih Scaloni yang tidak memanggilnya. Ya mau gimana, karena memang sudah mungkin kebutuhan taktik kali ya teman berdua ya, tidak cocok dengan skemanya Scaloni sepertinya. Ya itu jadi yang terakhir untuk pembahasan kita di komunitas hobi bola malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi di bagi-bagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang malam ini sedang santai menikmati waktu istirahat kamu ya. Ini mungkin kamu di dalam kamar sedang mematikan lampu kamar terus sambil main gadget. Wah, hati-hati teman Pro 2 karena sering main gadget di tempat gelap itu bisa merusak mata katanya loh. Masa iya? Yuk, coba kita cek ya artikelnya dari rri.co.id. Memang main ponsel di tempat gelap itu jadi kebiasaan banyak orang ya, terutama sebelum tidur. Ada yang sambil rebahan, ada yang juga matikan lampu kamar biar terasa lebih nyaman. Tapi kebiasaan ini katanya sering dikaitkan dengan kerusakan mata. Nah, apakah benar main HP di tempat gelap bisa merusak mata? Secara medis, main HP di ruangan gelap memang tidak langsung menyebabkan kebutaan atau kerusakan permanen pada mata teman berdua. Tapi kebiasaan ini bisa membuat mata kamu bekerja lebih keras dan akhirnya lelah. Dan kondisi sekitar yang gelap itu, tetapi layar handphone kamu terang. Nah, mata terpaksa harus menyesuaikan fokus secara terus menerus. Yang artinya itu akan membuat mata kamu mengalami sedikit demi sedikit kerusakan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kebiasaan main handphone sebelum tidur juga bisa mengganggu kualitas tidur, teman Rodua. Cahaya biru atau blue light dari layar itu dapat membuat tubuh lebih sulit merasa mengantuk ya. Makanya ketika kamu main handphone, malah gak hilang tuh ngantuknya. Akibatnya banyak orang yang tidur lebih larut karena mungkin terus bermain ponsel tanpa sadar waktu udah malam gitu.

0: kami penuh kreativitas.
1: Kami bersuara bukan untuk berisik, tapi berpendapat.
2: Kami produktif.
3: Dan kami bukan kaum rebahan.
4: Karena kami pemuda Indonesia.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musiktrainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musiktrainer Pro 2 Pekanbaru.
0: Musiktrainer Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

pun di tempat gelap itu ternyata bisa merusak mata loh. Buat kamu yang mungkin suka banget baring-baring di kamar, mati lampu tapi main gadget. Nah, melihat terlalu lama layar handphone teman berdua itu bisa membuat frekuensi berkedip berkurang. Oh gitu ya, pantas nih. Kalau kita lagi fokus atau lagi enak banget nonton di handphone itu sampai lupa berkedip kita kan, iya nggak? Jadi saat fokus pada handphone mata menjadi lebih cepat kering dan terasa tidak nyaman. Dan nggak sedikit orang yang akhirnya mengalami mata lelah setelah bermain gadget terlalu lama, terutama di ruangan yang gelap nih teman berdua. Meski begitu, bukan berarti bermain handphone di tempat gelap harus sepenuhnya dihindari. Yang perlu diperhatikan adalah cara penggunaannya nih. Kamu bisa mengatur kecerahan layar biar tidak terlalu terang. Terus kamu bisa jaga jarak pandang juga dan memberikan waktu istirahat pada mata biar bisa membantu mengurangi rasa lelah pada mata kamu teman-teman.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 RRI Pekanbaru.

baru teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman berdua. Enaknya sih bahas ini ya, karena jelang Piala Dunia malam-malam gini kita bahas bola juga boleh ya. Kebetulan tuh nanti malam itu dini hari ya, ada pertandingan terakhir Liga Arab antara Al Nassr versus Damak FC kalau nggak salah ya. Dan itu sangat menentukan sekali nih teman berdua ya. Karena kalau menang berarti Al Nassr juara alias Bang Cristiano Ronaldo juara. Tapi kalau kalah dan Al Hilal menang, ya selamat dah. Gagal maning tuh kalau mau ingat ada film Tuyul dan Mbak Il tuh, gagal maning gitu katanya teman berdua. Masalahnya ada yang mau nonton enggak nanti tuh ya? Disiarkan di mana sih? Liga Arab itu. Penasaran sih pengen nonton ya. Biar tahu nih kira-kira Bang Dodo menang atau enggak nih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
4: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
5: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
3: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

104 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Aku mau nyapa kamu teman berdua yang mungkin lagi menikmati istirahat di malam hari ini ya. Semoga istirahatnya nyenyak, enak badannya untuk besok kembali beraktivitas dengan penuh semangat pastinya teman berdua. Tadi kita bahas tentang besok pagi atau dini hari. Dini hari nanti ada pertandingan antara Al Nassr versus Damak FC yang merupakan pertandingan terakhir untuk Liga Arab dan juga pertandingan yang menentukan nih untuk Cristiano Ronaldo apakah bisa membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi untuk pertama kalinya bagi Cristiano Ronaldo. Kira-kira siapakah yang menang nih teman berdua? Kalau aku sih ya berharap mudah-mudahan bisa meraih kemenangan lah ya. Karena bagaimanapun sudah berusaha. Ini kayak tahun ketiga sih ini. Ya tahun ketiga ya Cristiano Ronaldo ya di Al Nassr. Ya mudah-mudahan tahun ketiga ini inilah ya berhasil meraih gelar. Terutama gelar Liga Arab kan, karena itu yang paling diinginkan dan impikan oleh Cristiano Ronaldo nih teman berdua. Selain itu ada juga pertandingan dari Al Hilal. Al Hilal lawan siapa ya? Pokoknya Al Hilal ini juga menentukan nih teman berdua. Kalau dia menang dan Al Nassr kalah, Al Hilal yang juara. Tapi kalau Al Hilal kalah, Al Nassr kalah, Al Nassr yang juara. Dan menariknya nih pelatihnya Al Hilal, Simone Inzaghi katanya cuman sampai musim ini aja melatih Al Hilal dan katanya mau pindah kemana gitu. Wah baru 1 tahun kok udah mau pindah aja nih Simone Inzaghi. Apakah mungkin rindu untuk balik ke Liga Italia kali ya?

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya?
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Selamat beristirahat buat kamu yang mungkin sudah mulai memejamkan mata nih teman berdua, karena sudah pukul 22:53 waktu Indonesia Barat, dan lagu dari Drive Senyum dan Tangis sepertinya mengantarkan kamu untuk malam ini sambil memejamkan mata memikirkan apa yang sudah terjadi. Mungkin ya ada senyum ada tangis di hari ini, ya sudahlah, dilewatin saja teman berdua. Pokoknya mudah-mudahan di hari esok itu ada secercah harapan. Asik. Nanti abis ini aku hadirkan lagu-lagu yang enak nih buat menemani tidur kamu, karena setelah ini akan ada jazz music special buat kamu di malam hari ini teman berdua. Selamat beristirahat dan tetap ya enjoy, nikmati jazz music dari RRI Pondok Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
5: Iya, Mas. Ini.
4: Nah.
6: Tunggu.
4: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
6: Ih, makanan itu jangan ditiup.
4: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
6: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
4: Oh iya, terus gimana dong?
6: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
4: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

teman-teman berdua, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 hingga nanti malam. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat hikmat hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI

0: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayyuhannas afsus salam wa animut tu'am wasilul arham wasallu bil lail wa nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasun niyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak as'a ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis terdahulu jannatul salam. Pemirsa RRI dimanapun berada, salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: sungguh keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik, tentunya teman Pro 2 Dinas Pendidikan Disdik Provinsi Riau bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disklentrans Provinsi Riau itu resmi menggelar acara Job Fair 2026 di Sukaramai Trade Center atau SDC pada hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja di Bumi Lacang Kuning khususnya para alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Kolaborasi lintas instansi ini itu dinilai sukses besar dengan menghadirkan puluhan perusahaan dan membuka ribuan lowongan pekerjaan demi menekan angka pengangguran di Provinsi Riau. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yaya, menegaskan fokus utama dari agenda ini adalah memberikan jaminan masa depan bagi generasi muda. Pemerintah ingin memastikan rantai penyerapan tenaga kerja bagi lulusan vokasi berjalan optimal. Erisman menjelaskan langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan pihak Disklentrans serta mitra dunia usaha dan industri. Efektivitas acara ini langsung terlihat pada hari pertama pelaksanaan di mana antusiasme pelamar kerja meledak. Melihat dampak positif masif, Erisman berharap job fair ini tidak menjadi agenda sekali seumur hidup, melainkan program berkala dari pemerintah. Apresiasi senada juga dilakukan pihak Disklentrans Provinsi Riau, Kepala Bidang Pelatihan dan Penetapan Tenaga Kerja Disklentrans Riau, Bambang Rusdianto, menyatakan rasa syukur atas kelancaran acara. Menurutnya, antusiasme dari pihak swasta patut diacungi jempol. Ia menekankan pentingnya konsistensi dari perusahaan-perusahaan mitra untuk terus membuka pintu bagi lulusan sekolah lokal. Manfaat langsung dari job fair ini langsung dirasakan oleh para pencari kerja yang memadati Sukaramai Trade Center. Proses rekrutmen terpusat dari satu tempat dinilai sangat memangkas birokrasi dalam waktu operasi para pelamar. Dengan menyatukan ribuan pencari kerja dan puluhan perusahaan di satu tempat, Job Fair Riau 2026 diharapkan mampu menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau sepanjang tahun ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: Produfm, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produfm. Produfm.
5: Halo, selamat pagi pada ya teman Pro 2. Tentunya kembali bersama saya Lili ya, menemani kamu di spesial hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Apa kabar kamu teman Pro 2? Semoga sehat, sejahtera, aman ya, bahagia, kaya raya, sentosa. Amin. Pagi ini kita harus selalu ceria ya, selalu ceria, selalu berpositif thinking dan tidak overthinking. Nah, teman-teman Pro 2 ya, di program Sepada pagi ini ya, spesial ya hari Jumat ini yang kadang-kadang Lili ini muncul ya, seperti apa ya. Ya, dan tentunya menemani kamu ya di Jumat spesial ini hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 ya, pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu hits yang Lili, ya bukan Lili siapin sih, MD kita nih yang luar biasa, Masya Allahnya ya, yang telah menyusun lagu-lagu yang hits dan enak untuk didengar di pagi hari ini, buat kamu yang sedang menuju ke sekolah ya, ataupun buat kamu yang saat ini sedang menuju ke kantor ya, karena takut macet, berangkat lebih cepat, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati mengemudikan kendaraan ya. Dan sambil mendengarkan Pro 2 Pekanbaru dengan hits lagu yang tentunya tak kalah buat hari kamu itu tidak overthinking. Nah, Lili pada pagi hari ini spesial untuk membahas ya mengenai overthinking ya. Kenapa sih ya? Kita itu memang pagi-pagi ini ya bangun tidur ya tentunya tidak lepas dari pemikiran ya. Selain tadi bangun tidur itu susah mungkin karena kita begadang ya. Tapi juga ya overthinking di pagi hari ini. Nah ya, kenapa pagi-pagi itu sering sekali kita itu kepikiran banyak hal? Nah, gimana sih cara simpel nenangin pikiran kita? Dan bagaimana caranya kita mengatur mindset kita buat mulai hari yang lebih ringan? Nah, itu dia. Lili akan bahas-bahas seperti ini nih ya, karena banyak sekali ya, kenapa alasan ilmiah itu, kenapa sih overthinking itu menguras energi kita? Nah, kalau ada overthinking, jadi baru aja bangun tidur terduduk gitu kan, mungkin habis sholat ya, habis ibadah, overthinking udah apa yang terjadi hari ini ya, hari ini aduh sulit ya, begini sampai akhirnya energi kita sudah terkuras. Nah, Lili akan bahas ini setelah selingan lagu-lagu hits berikut ini untuk kamu semua teman perlu stay tune bersama 88,5 FM Pro 2 Pekanbaru.

Para teman pro 2, pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya seperti yang Lili sampaikan tadi nih, teman pro 2 ya. Kenapa sih pagi-pagi ini harus overthinking dulu bangun tidur ya? Karena kebanyakan orang itu selalu membawa masalah sebelum tidur ya. Kebanyakan ya, tapi semoga gak moga kalian gak termasuk ya teman pro 2. Nah tentunya ada alasan ilmiah ternyata kenapa overthinking itu menguras energi kita. Karena banyak orang yang merasa lelah pada tidak melakukan aktivitas fisik berat ya. Ternyata penyebabnya bukan kurang tidur, atau tidurnya itu memang gak nyenyak, atau kurang makan ya. Tetapi memang otak itu bekerja berlebihan alias overwork ya. Akibat overthinking. Nah kondisi inilah ini teman pro 2 itu dapat membuat seseorang terus memutar ulang kejadian, mengkhawatirkan masa depan. Jangan masa depan ya, sedetik ke depan pun di hidupnya itu pun dipikirkannya. Nah dan membayangkan skenario terburuk. Nah meskipun terlihat seputar pikiran aja nih teman pro 2, dampaknya itu nyata pada energi tubuh kita. Nah ini dibuktikan ya teman pro 2 melalui University of Michigan di tahun 2013 itu melaksanakan penelitian yang menjelaskan hasilnya bahwa overthinking itu mengaktifkan default mode network atau DMN ya. Yaitu jaringan otak yang bekerja saat kita merenung atau memikirkan hal-hal yang tidak terjadi saat ini ya. DMN ini termasuk bagian otak yang paling boros energi ya. Bukan hanya peralatan ya yang boros energi, tapi juga bagian otak kita ini ada yang boros energi loh. Nah ketika aktif terlalu lama nih teman pro 2, konsumsi glukosa otak kita tuh meningkat signifikan. Nah ini membuat seseorang merasa letih, tidak fokus, dan sulit berpikir jernih. Nah, selain itu nih teman pro 2 dari University of California yang telah melaksanakan studi itu menunjukkan bahwa aktivitas mental berlebih itu memicu peningkatan hormon kortisol. Nah, kalau kortisol kita tinggi nih teman pro 2 ya, dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan ketegangan otot, kemudian pusing, habis itu kita sulit tidur ya, bahkan menurunkan imunitas kita. Nah tak heran nih kalau overthinking sering diikuti keluhan seperti dada terasa sesak, sulit berkonsentrasi hingga capek-capek di siang hari. Menurut riset Harvard Medical School nih, teman pro 2, manusia menghabiskan sekitar 47% untuk ya dalam kondisi mind wandering alias berpikir itu tuh menelaah pikiran yang sebenarnya pikiran itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi otaknya aja yang selalu overthinking ya kan. Nah ya. Berpikir kemana-mana tanpa arah. Nah inilah membuat otak kita tuh bekerja 2 kali lebih keras. Karena energi yang seharusnya itu kita gunakan untuk fokus, teman pro 2, justru kita pakai untuk memikirkan hal yang tidak relevan. Nah untungnya overthinking ini bisa kita kelola. Gimana sih? Ya, nantilah Lili hadirkan ya. Setelah selingan lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana teman pro 2. Stay tune bersama Pro 2 Pekanbaru 88,4 FM.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

Baik, pada teman Pro 2 ya. Tentunya di pagi hari ini masih bersama Lili di sini di 9 pula ya. 88,4 FM Pro 2 Pekan Baru ya. Apa kabar yang baru dengerin Lili, baru cun ya, dengerin Lili di pagi hari ini dan sambil live juga di TikTok ya. Dan di pagi hari yang sangat cerah, ceria, membahana, panas, membara, oh enggak ya. Karena memang beberapa hari ini cuaca Pekan Baru juga luar biasa ya. Bagaimana cuaca di tempat kamu? Aman nggak ya? Atau aku pengen tanya deh, kepikiran aman nggak? Kita masih bahas tentang overthinking ya. Nah tadi kita bahas ya, ngapa sih alasan ilmiah overthinking itu menguras energi? Ternyata bagian otak kita ya, bagian otak yang bernama default mode network atau DMN atau jaringan otak yang bekerja saat merenung atau memikirkan hal ini, itu terlalu over control sehingga kita itu overthinking dan menguras energi. Nah, gimana sih caranya untuk mengendalikan ya? Ada teknik sederhana seperti journaling, deep breathing ya. Deep breathing, meditasi singkat hingga membuat worry time atau waktu khusus kita untuk mengkhawatirkan sesuatu. Jadi kita hadirkan ya space di waktu kita yang 24 jam ini, 1 jam, jangan 1 jam kebanyakan ya. Kita hadirkanlah misalnya 15 menit itu untuk mengkhawatirkan segala sesuatu atau yang namanya kita bikin worry time ya. Itu terbantu membukti menenangkan otak kita. Juga yang selalu Lili ingatkan itu mindfulness, itu menjadi teknik paling penting dan efektif karena memaksa otak kita kembali ke saat ini nih, teman Pro 2, bukan ke masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Nah, overthinking bukan tanda bahwa seseorang itu lemah atau terlalu sensitif nih, tapi ini adalah cara otak bereaksi ketika sedang kelelahan atau kewalahan. Nah, dengan memahami penjelasan ilmiah ini, teman Pro 2, kita bisa belajar untuk mengatur pikiran kita supaya energi mental kita tidak habis percuma. Belum kerja baru sampai ditiba di kantor karena di jalan kita overthinking, udah terkuras energi. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, jangan dong, nggak produktif ya. Nah, setelah ini Lili akan ada ya membagikan tips-tips atau cara sederhana kita untuk menikmati hidup tanpa overthinking di Spada kali ini. Setelah selingan yang berikut ini.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Gali lagi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih,
7: amit.
6: Eh, getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

88,4 Pro 2 FM Pekanbaru. Halo Sepada. Ya, selamat pagi teman Pro 2 bersama Lili di sini yang akan menemani ya teman pada hari ini edisi Jumat tanggal 22 Mei 2026 ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Mulai hari ini jangan overthinking, pagi ini kita coba ya untuk sama-sama belajar untuk tidak overthinking atau mengalih overthinking itu untuk menjadi sesuatu yang menguntungkan. Bisa disebut dengan cara overthinking yang menguntungkan. Gimana sih nanti ya, kiat-kiatnya akan dibagikan ya untuk kamu semua ya. Ya, tapi ya sebelum itu Lili ingin mengajak kamu untuk ya berbagi cerita ataupun untuk berbagi informasi mengenai cara sederhana untuk menikmati hidup tanpa overthinking. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini dia ya. Banyak sekali teman-teman Lili yang membagikan informasi ini melalui rri.co.id. Kalian bisa akses ya di rri.co.id dengan portal berita yang terpercaya. Bagus ya untuk dibaca oleh kamu semua, terutama untuk teman Pro 2. Nah, di zaman serba cepat ini seperti sekarang ya, teman Pro 2, banyak orang yang merasa pikirannya tidak pernah berhenti. Memang sih, selama kita hidup pikiran kita tuh gak akan berhenti ya. Hal kecil itu bisa jadi terasa besar, apalagi hal besar ya. Nah, keputusan sederhana itu jadi sangat-sangat melelahkan ketika kita ingin mencari solusinya. Dan akhirnya kita lupa untuk menikmati hidup kita sendiri. Nah, padahal nih teman Pro 2, kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal yang sederhana. Asal kita tahu cara untuk mengelola pemikiran kita sendiri ya, di ruang diri ini kita akan bagikan ya melalui rri.co.id. Yang pertama itu fokus pada hari ini, bukan kepada semua kemungkinan atau berapa detik ke depannya yang harus kita pikirkan ya. Nah, karena overthinking itu sering muncul karena kita mencoba mengontrol masa depan yang belum terjadi. Nah, teman Pro 2, caranya kita harus melatih diri kita untuk kembali ke hari ini. Atau kita harus berada di present time, in present time, alias saat ini. Nah, tanyakan ke diri kita nih teman Pro 2, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Coba ya, bukan besok atau tahun depan atau 5 detik kemudian apa yang harus aku lakukan. Tapi cukup kita menjadi diri kita di saat ini juga atau present time. Ya, yang kedua, kita harus batasi waktu untuk memikirkan masalah-masalah. Nah, seperti yang Lili bilang tadi nih ya, sebelumnya, bahwa kita harus sediakan waktu me time-nya khusus untuk overthinking ya. 15 menit dalam satu hari kita tuh di waktu itulah ya, worry time itu kita membahas ataupun memikirkan hal-hal yang membuat kita tuh khawatir. Setelah itu harus kita batasi. Ya. Nah, kita memang boleh ya memikirkan masalah-masalah. Seperti tadi kita sediakan waktu worry time sebanyak 15 menit untuk memikirkan segala masalah-masalah yang ada di otak kita ini yang akan kita keluarkan ya. Nah, tentunya ya, seperti itu setelah 15-20 menit, kita alihkan perhatian ke aktivitas lain. Nah, cara inilah yang membantu pikiran kita tetap terstruktur tanpa tenggelam terlalu dalam, sehingga membuat kerja otak DMN kita tadi itu overload ya. Nah, yang ketiga, kita kurangi untuk membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Ya, ini disebabkan oleh medsos ya. Karena medsos sendiri membuat kita merasa tertinggal ya, teman berdua. Ingat ya, setiap orang punya jalur sendiri ya, jalur hidup masing-masing. Bandingkan diri kita dengan versi diri kita yang dulu, bukan dengan orang lain. Nah, yang keempat, kita harus lakukan aktivitas yang membumi atau grounding ya, seperti berjalan-jalan santai tanpa alas kaki, tapi jangan di aspal ya, panas pastinya ya di tengah cuaca kayak gini di Pekanbaru. Mungkin grounding di tanah misalnya, atau pergi ke taman. Kalau di Pekanbaru kita bisa ke Kacamayang atau kita bisa ke taman kota. Taman kota lebih enak sih ya, jangan lupa bawa lotion ya. Kita mulai lepaskan alas kaki, terus kita jalan atau grounding ya. Kemudian juga merapikan kamar, berkebun, atau memasak ya teman Pro 2. Ini ternyata dapat bisa membantu pikiran kita tuh kembali tenang ya. Saat tubuh kita bergerak, pikiran kita tuh cenderung ikut rileks dan tidak kemana-mana. Nah, kalau misalnya dari 1 sampai 4 itu tidak bisa kita lakukan, nah lakukan hal yang kelima ini, yaitu menulis isi pikiran kita. Nah, karena kalau pikiran kita terasa penuh, coba kita tulis semuanya tanpa disaring.
Ya, menulis itu ternyata membantu mengeluarkan beban dari kepala hingga kita bisa melihat masalah itu dengan lebih jernih tanpa terlalu memikirkannya berlebihan. Ya. Nah, ketika 1 sampai 5 tadi tidak juga bisa meredakan overthinking kita, ya. Nomor 6 saatnya kita lakukan yaitu terima bahwa tidak semua hal itu harus kita anggap sempurna, berjalan sesuai keinginan kita. Karena overthinking ini sering muncul ketika keinginan dan segala hal yang ingin kita lakukan itu harus berjalan dengan sempurna. Padahal hidup kita memang penuh dengan ketidakpastian nih teman perdua. Jadi kita harus belajar menerima kesalahan kecil yang ternyata itu bisa membuat hidup kita terasa jauh lebih ringan. Nah, kemudian kita harus meluangkan waktu untuk hal yang kita nikmati atau yang kita senangi. Entah kan itu mendengarkan musik, mengobrol santai, atau melakukan hal yang ingin kamu lakukan menyendiri misalnya dengan aktivitas kamu memakai headphone, mendengarkan musik favorit kamu dan melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan misalnya kan. Kemudian menikmati kopi ya. Kemudian beri ruang-ruang untuk hal-hal kecil yang membuat kita tuh bahagia nih teman berdua. Karena kebahagiaan itu tidak selalu datang dari pencapaian besar. Seperti mungkin menikmati hidup tanpa overthinking itu bukan berarti kita tuh berhenti memikirkan ya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Everything okay, my man? Turn the music up.